Negeri FM ingat sampai bila-bila berdengar semakan Saif Anasri menemani anda daripada jam 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Ini adalah jam yang ketiga. Apa bersama anda semakan. Assalamualaikum. Selamat pagi kan. Mana memandu sekarang ni atau tim memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan. Hari ini Jumaat. Salam Jumaat kepada semua sekali. Okey, yang mana yang bekerja, selamat bekerja. Mana yang masih bercuti tengah raya kan. Selamat beristirahat. Selamat raya kan. Apapun sebelum keluar rumah kan. Pastikan kita dalam keadaan baik untuk keluar rumah. Kenderaan okey. Rumah okey, kunci rumah, kunci pintu pagar, jangan lupa kan. Mana yang nak jalan jauh, mana pula yang daripada jauh-jauh ni nak balik ke rumah pula, nak balik ke Seremban ado, nak balik ke Rombau ado, Pilah ado, mana-mana sajalah kan, nak balik ke Petarang lah kan, bagi Tony Sindan ni. Apapun hati-hati memandu, okey, semoga selamat pulang dan selamat sampai insyaAllah kan. Seperti biasa berdengar semua kan, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi sama Pan, boleh terus WhatsApp Pan di Konti di talian kita 012-603-0603. Jadi kalau yang dengar Pak An sekarang ni kan, boleh share lah info cuaca macam mana, okey ke tidak, info trafik macam mana, okey ke tidak kan, di tempat anda sekarang ni kan, live kan. Apa lagi, boleh kongsi dengan Pak An terus ataupun boleh juga DM kita di platform media sosial Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Senang je kan, type saja Negeri FM Official, nanti keluarlah dia. Jangan lupa untuk follow dan jangan lupa juga untuk share, okay? Itu yang paling penting sekali kan. Apa-apa dengan semua, teruskan layan Pak An dalam Radar Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Indahnya beraya di desa. Bahasa menghiburkan anda pada jam 8.39 minit pagi sekarang ini kan. Alhamdulillah. Terima kasih pendengar semua yang masih setia bersama Pak An dalam radar pagi kan, sehingga pukul 10 pagi nanti. Ni dia ada yang hantar ucapan kita di WhatsApp konti. Macam biasa abang minta tujuh kita kan, bagi pantun pagi ni. Pantun dia berbunyi, dari Seremban ke Jelebu, singgah sebentar di Bukit Tangga, tidak mampu korban lembu, korbankan masa dan tenaga. Aceh, terima kasih abang minta tujuh yang WhatsApp kita di konti kan. Jadi anda semua macam mana kalau ada nak WhatsApp pandai konti, nak tahu ucapan ke kan, nak hantar info cuaca, info trafik ataupun apa-apa cerita lah kan, apa-apa info lah kan, boleh terus kongsi Pak An di WhatsApp konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom kita lain dengan lagu Aisyah Teru daripada Zivilia.

Baiklah peringat semua, nanti tepat pukul 9 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan sampai itu sambung balik bersama saya Fahan Azri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Manolah bayi ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari udang ni atau manolah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chansaolin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susahlah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susahlah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu

0: Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Fahir Nasir menemani anda dari jam 6 pagi tadi sehingga dah sekarang ini 9.14 minit pagi adalah jam yang terakhir Pak An bersama anda semua. Terima kasih lah kan, masih sedia bersama Pak An kan. Alhamdulillah yang mendengar sekarang ini kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, itulah di gelombang utama Negeri FM. Ataupun kan nak lagi senang, nak lagi mudah kan, apa kata boleh download Negeri FM di RTM Click, iaitu di mana? Di Apple, di Play Store dan juga di App Store. Ha, download saja buat betul-betul percuma. Okey, jangan lupa untuk download sekarang juga. Jom kita layan dengan lagu Selamat Hari Raya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia harum subur di hati daripada BPR. Maksudnya menghiburkan anda pada jam 9.29 minit pagi ini. 9.33 minit pagi, salah. Mana pendengar semua kan yang memandu hari ini. Hati-hati memandu, semoga sama sampai ke destinasi kan. Yang beraya tu kan, apa kata kongsi dengan kita kan raya. Makan apa hari ini kan. Dia masuk konti kita, ambil gambar skip menu makan tu. Dia masuk konti kita 0126030603 kan. Yang bekerja pun sama juga kan. Jangan sedih-sedih kan. Tak apa, kita ni kena garas juga tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah saya doakanlah agar semua pendengar-pendengar Negeri FM kan dipermudahkan urusan apa yang diusahakan hari ini kan, lancar-lancar sahaja. Itu yang kita minta, InsyaAllah kan. Jadi pendengar semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An ataupun nak hantar ucapan raya ke, masih sampai lagi, masih boleh lagi kan. Di talian kita 0126 03 06 03. Dah pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Daripada jam 9.54 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih semua kan dapat gayanya. Kita berada di hujung rada pagi, okay? Jadi tak apa, selepas ini akan menemani anda dalam santai daripada jam 10 pagi hingga 2 petang, iaitu kat Siti Lemah Manis. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Kita jumpa pada hari akan ada hari Ahad ini, insyaAllah, okay? Jadi kepada semua sekali, jaga diri, jaga keluarga, jaga selama kita. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan Sedilema Manis sampailah 2 petang nanti menerusi Santai Negeri FM. Selepas anda bertemankan Farhan Asri menerusi Radar Pagi untuk edisi hari Jumaat. Hari yang cukup mulia, saudara. Penghulu segala hari, 29 Mei bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Diharapkannya semoga urusan kita dipermudahkan oleh Allah, dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua lah, kan? Dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengan Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 10.17 minit pagi. Saudara, apa buatnya tu? Tak lambat lagi lah kan. Siti nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Buat yang sedang bercuti, selamat bercuti Siti ucapkan. Yang bekerja, selamat bekerja. Angkat tangan, siapa yang kerja tu? Alamak, tim kerja Hari Raya. Apapun ini pengorbanan, sedikit sahaja pengorbanan kita ya. Apapun, terima kasih kepada orang kata pasukan keselamatan ya, yang orang kata tak bercuti lah sepanjang musim perayaan menjaga keselamatan kita bersama. Dan terima kasih juga untuk sokongan anda terus yang mendengar Negeri FM wala di mana saja anda berada. Hari Jumaat, jom Siti nak kongsikan kepada anda bagaimana kita nak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan matlamat tertinggi kita dalam kehidupan Muslim lah. Antaranya kita boleh capai dengan melaksanakan segala perintahnya secara konsisten ya, mencontohi akhlak Rasulullah SAW serta sentiasa membersihkan hati. Ada amalan yang boleh kita lakukan, antaranya ya, konsisten dan wajib melakukan solat fardu, berpuasa dan juga rukun Islam lain dengan penuh ketertiban, mendekatkan diri kita dengan amalan sunat saudara, mengerjakan solat sunat ya, seperti tahajud, solat duha serta puasa sunat adalah jalan utama untuk meraih cinta Allah. Dan dalam satu hadis kudsi Allah berfirman bahawa hambanya akan sentiasa dicintai apabila dia mendekatkan diri kepada amalan sunat. Jadi untuk hari ini, banyak lakukan amalan sunat dan sentiasa muasabah dengan diri kita lah. Kita bukannya sentiasa baik, tapi kita cuba untuk menjadi yang lebih baik berbanding hari semalam, insyaAllah. Seterusnya hari Jumaat, hari ini kita basahkan lidah dengan zikrullah. Banyakkan zikir saudara, banyakkan istighfar dan juga bertaubat. Allah sangat mencintai hambanya yang sentiasa kembali memohon keampunan atas segala khilaf. Jadi minta maaf kalau ada lah kan salah dan silap kita tanpa kita sedar ya, terutama buat keluarga kita, suami, isteri ya, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita ya, rakan pejabat kita dan semualah yang kita kenal, mungkin kadang-kadang bicara kita ya mengguris hati mereka. Apa salahnya kita sama-sama meminta maaf. Ada lagi, sekejap lagi Siti kongsikan. Sambil-sambil tu, kita layan lagu dulu. Yang nak hantar ucapan, nak kongsikan apa geo info terkini, boleh menerusi WhatsApp konti kami 01260303.

0: 7.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

FM ingat sampai bila-bila 10.34 minit pagi saudara. Bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Jadi sini nak sambung, kalau tadi kita melakukan amalan wajib, jangan tinggal, lakukan amalan sunnah, banyakkan istighfar ya, basahkan lidah kita dengan zikrullah. Seterusnya rajin-rajinlah untuk membaca dan juga mentadabbur Al-Quran saudara. Membaca, memahami makna dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Ia menjadi panduan hidup yang akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah saudara. Seterusnya, memiliki sifat ihsan dan juga budi pekerti, sentiasalah berbuat baik kepada manusia ya, bukan setakat manusia, haiwan dan juga alam sekitar. Jaga kebersihan alam sekitar, berbuat baik pada haiwan, jangan sakiti binatang walaupun kita tak boleh sentuh. Contohnya anjing liar dan sebagainya, kita tak boleh sentuh, tapi jangan sakiti haiwan berkenaan. Jadi seterusnya, rajin-rajin jenguk orang-orang di sekeliling kita ya, membantu mereka yang dalam kesusahan ya, dan memudahkan urusan orang lain adalah juga cerminan sifat ihsan yang sangat dicintai oleh Allah. Seterusnya, dalam kehidupan kita ya, apa yang kita lalui, apa yang kita dapat, kena sentiasa bersyukur dan juga sabar, redha ya. Syukur itu menghargai setiap nikmat yang diberikan sekecil mana pun ya, udara yang kita sebut ya, udara yang kita hirup hari ini ya, makanan yang kita makan hari ini, itu semua ya, walaupun nampak macam kecil, tetapi kita kena sentiasa bersyukur. Seterusnya, sabar ya, ikhlas, tenang dalam menghadapi apa jua ujian dan juga kesusahan hidup, berlapang dada menerima takdir ilahi yang boleh membina jiwa yang dekat kepadanya. Dan seterusnya, kena sembunyikan amalan kebaikan, melakukan ibadah secara ikhlas semata-mata kerana Allah dan bukan untuk pujian manusia. Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya hati dan juga menyembunyikan amalan baiknya. Jadi hari ini kalau pergi masjid kan, untuk tunaikan solat Jumaat sekejap lagi, bolehlah nampak tabung masjid ya, kita amalkan sedekah, buat baik, insyaAllah ya, di sisi Tuhan besar ganjarannya. Teruskan dengan Negara FM yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp kontak kami 012-603-0603. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, kalau penat rehat dulu, okey?

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: 92.6 Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Wan.
4: Apa dia terkejut Wan lah?
3: Anik dah lului Wan.
4: Lului apa?
3: Anik dah lului lesen kereta Wan.
4: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
3: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
4: Ni Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
3: Untuk keselamatan Wan.
4: Asyik genah tu untuk apa?
3: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
4: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
3: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
4: Macam itu. Lah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
3: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
4: Duit apa?
3: Duit ambil lesen pula Wan.
4: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
3: Baik Wan. Sayang Wan.
4: Betul lah kat ini.
5: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Pukul 50 minit pagi. Saudara, terima kasih masih setia mendengar siaran kami. Ini Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Siti nak tutup hari ini untuk orang kata topik kita hari ini, bagaimana kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Lakukan kebaikan, ya, tinggalkan segala kemungkaran. Saudara, pernah tak kita merasa hidup kita ni kosong je? Maka jawapannya, carilah cinta Allah. Cinta akan Allah Subhanahu Taala akan sentiasa, ya, membuatkan hati kita cenderung mengingati Allah dan membuatkan seseorang tu sanggup melakukan apa sahaja demi meraih kesukaannya. Semoga setiap amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mendapat ganjaran yang lebih baik di sisinya, insyaAllah. Teruskan kehidupan, jalani kehidupan dengan baik bersama dengan orang-orang yang kita sayang dan sentiasa mendoakan diri kita juga orang lain. Teruskan dengan Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

tak boleh makan.

0: kira. Saya nak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.13 minit pagi, ruangan ini Siti nak minta anda lah kan, follow TikTok Negeri FM Official. Siti sedang live di TikTok untuk permintaan lagu sekejap lagi. Kena tap-tap love dululah kan, tanda sokongan anda ya, untuk Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Kamisah Misah yang baru follow Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Sapuan, hai. Juga rakan-rakan kita yang respon menerusi WhatsApp konti, terima kasih juga. Nak dengar lagu pilihan, hantarkan ucapan salam aidiladha anda menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Ya, kalau rasa lapar, berehat seketika, carilah tempat rehat. Makan dulu, minum kopi dulu, barulah sambung perjalanan. Ada yang cuti panjang ya, bergabung pula dengan cuti sekolah anak-anak kita. Selamat bercuti, Siti ucapkan. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

Yes, 11.36 minit pagi masih bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang nanti untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Lagu Bollywood dah pun selesai. Ramai juga yang minat Bollywood ni kan? Tak apa, sesekali kita belanja. Hari ini Siti nak borak-borak lah kan tentang anda, sambil-sambil tu kita dapat ilmu pengetahuan juga. Hari Tashrik, yang merupakan hari larangan berpuasa. Pada hari Tashrik, umat Islam ada dilarang berpuasa, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya? Kalau kita nak tahu, ia dinamakan sedemikian kerana pada zaman Rasulullah SAW, daging korban dikeringkan, ya, dan dijemur pada hari-hari ini. Dan hari-hari ini merupakan hari makan, minum dan juga mengingati Allah. Jadi marilah kita menghidupkan hari Tashrik dengan ibadah, ya, taat dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini ada lagi rakan kita yang melaksanakan ibadah korban. Terima kasih Kak Norizan. Katanya, ya, nak korbankan seekor kambing, kekah cucu saudara di Port Dickson. Lepas tu terus ambil, bawa pergi resort. Wah, sambil tu bercuti bersama dengan keluarga. Terima kasihlah Kak Norizan. Yang lain-lain, apa aktiviti hari ni? Masih dekat kampung ke? Ataupun geng tak balik kampung? Kak Ji, Kak Ji pun, Kak Ji Harun kata tak balik kampung nanti. Kerja, cuti sehari je. Apa pun, selamat bekerja buat anda yang sedang bekerja. Selamat bercutilah buat anda yang sedang bercuti. Lagu seterusnya, permintaan Jamal Jitu, nak dengar Rindu Dalam Sengsara. Juga Kawasaki nak dengar juga lagu Rindu Bagi Yo. Dan kita ada QSP Studio Production nak dengar lagu Boneka Kaca, Jimmy Husin. Dan kita selitkan juga lagu permintaan rakan kita ni, Hairul Azam Roseline, nak dengar lagu Cik Mik Molek. Teruskan mendengar Negeri FM saudara, ingat sampai bila-bila.

Semoga anda sentiasa tersenyum. 11.54 minit pagi. Senyum itu pun merupakan satu sedekah juga. Jadi jumpa rakan-rakan anda. Ya, senyumlah. Kan? Kadang-kadang ada mukanya yang memang nampak garang ya. Walaupun senyum, siapa agaknya itu? Apapun, terima kasih. Terus mendengar Negeri FM. Tepat pukul 12, kita sama-sama dengarkan utama 12 tengah hari. Lepas tu kita sambung semula. Jom layan lagu pilihan. Rakan kita Maria nak dengar lagu Tiara. Terus kami dengar Negeri FM.

di arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentadbiran antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian train. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan

0: Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah kurban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging kurban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah kurban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
1: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh, Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Yi Wei, Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Ruf Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, masa setia mendengar siaran kami ini di Grand FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Ada hari ni yang masak udang celup tepung. Lepas tu masak juga lauk daging, masak bawang putih. Macam mana tu? Letak bawang putih je ke? Lepas tu goreng-goreng macam tu ke? Letak sayur tak? Apapun, selamat menjamu selera lah kan. Kejap lagi kaum Adam kita nak bawa ke masjid ya. Makan awal dulu lati supaya fokus dalam melaksanakan ibadah. Kami juga akan menyambung siar Kutubah Jumaat menerusi Nasional FM. Okey, lagu seterusnya Siti nak tunaikan lagu cepat-cepat ni. Tak cukup masa dah ni kan. Sekejap lagi tepat pukul 1 kita nak tundang pula lah kan. Jadi lagu permintaan seterusnya kak kita ni, Kak G Harun kita, yang cukup setia mendengar siaran Negeri FM walaupun jauh di perantauan dekat Shah Alam tu. Kak kita nak dengar lagu Ku Tak Ingin Lagi, Mita Marlina. Lepas tu kita ada lagu Di Baling Cintaku. Di Baling Cintaku, baling-baling cinta tu ya. Siapa yang minta tadi lagu Di Baling Cintaku ni? Lagu seterusnya, lagu permintaan Kak Salina Syamsuddin, Berpisah Jua. Melati tadi yang minta kan. Dan lagu My Way, Acu nak dengar. Ya, yeah, Frank Sinatra. Empat lagu ni akan terus menghiburkan anda. Ada lagu lagi lepas ni. Jom sama-sama kita dengarkan The Grand FM.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, lagu permintaan ya busu kita. Terima kasih yang masih lagi setia mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. 12.33 minit tengah hari. Terima kasih Jay Sparrow, terima kasih Al-Qayyum, Zaidi Ma'arif, Siti masih lagi live di TikTok Negeri FM Official. Terima kasih M. Khairil. Terima kasih rakan-rakan kita yang masih lagi ya setia mendengar walau di mana sahaja anda berada. Lagu seterusnya Siti nak tunaikan ya permintaan rakan-rakan kita ni. Ini orang kata dah slot-slot yang terakhir lah ini, tapi sempat. Terima kasih Izra nak dengar lagu Kembalilah Kau Groove Company. Juga kita ada Cikgu Mira nak dengar lagu Alamak Jumpa Lagi School Band. Juga kita ada Irene Sekecewa Itu. Dan juga rakan kita ni, Aku Lebih Tahu Mila, permintaan siapa agaknya? Aku Lebih Tahu tadi. Nak dengar lagu tu lah. Apa pun, terima kasih Ezrin. Ezrin, betul tak Ezrin? Ada Ezrin tak kat sini? Ada kan? Kalau sempat insyaAllah Siti masukkan lagu Stay True permintaan Nell kita. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Negeri FM. Jaga kesihatan anda ya. Kalau hari ni menu anda 3 hari ni semua daging, check ya, check kesihatan. Kalau tak boleh makan daging ya, jangan makan banyak sangat ya. InsyaAllah daging korban kalau kita simpan boleh tahan juga kan. Ada yang suka salai, ada yang suka makan sup. Terpulanglah pada anda menu apa yang anda nak buat, tapi kena makan berpada-pada. Ada juga masjid yang lakukan ibadah korban sampai 22 ekor tadi. Terima kasih rakan kita yang menyampaikan info. Ada 14 ekor, jadi rezeki pada kariah tersebutlah kan. Apapun, terima kasih. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Terima kasih kepada anda yang masih kekal setia mendengar siaran kami. Ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ada rakan kita yang dapurnya menjamu selera rata-rata lauk daging. Masak kicap ada. Ya? Ada yang buat lamb chop ada. Orang muda kabai jadi chef. Kek masajid. Apapun, terima kasih Lee Slim Shady. Sekejap lagi lagu Ubek Kandenai, lagu untuk permintaan yang terakhir lah kan. Apapun, tepat pukul 1 kita nak tutup dah untuk seleksi hari ini. Dan untuk maklumat, waktu zuhur hari ini akan masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari. Juga kita akan sambung siar ya, Kutubah Jumaat menerusi Nasional FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara. Untuk seketika sama-sama kita dengarkan antara langsung khutbah Jumaat hari ini yang disambung siang menerusi Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat tengah hari juga buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Dan terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, seperti yang dikongsikan sebentar tadi, saya Yus Amri Muhammad Yusof. Kita bertemu hari ini alhamdulillah bagi siaran langsung khutbah solat Jumaat bagi tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 29 Mei 2026 Masihi, dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan saya serta penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik, alhamdulillah, kita diberikan nikmat hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia. Dan semoga kita terus menghidupkan syiar Jumaat ini insyaAllah ya, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang saya dapat kongsikan hari ini di Masjid Negara, keadaannya alhamdulillah cuacanya sangat baik. Dan para jemaah yang hadir sekarang ini memenuhi ruang solat utama masjid. Seperti mana biasa, hari Jumaat hari ini sebenarnya hari kebesaran mingguan umat Nabi Muhammad SAW, berkumpulnya kita semua di hari Jumaat ini untuk beribadah. Dan seterusnya, kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita kerana masih diberi kesempatan untuk kita berada di sini, menggandakan amal ibadah berada di hari ini dan juga berpeluang untuk terus mendekati Allah SWT. Hari ini juga untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah, Masjid Negara juga penuh dengan pegawai-pegawai kanan, anggota-anggota tentera, polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi keselamatan lain bersempena khutbah khas, sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Turut bersama di Masjid Negara sekarang ini yang berada di saf hadapan sekarang ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, yang turut bersama-sama di hari yang indah hari ini. Alhamdulillah ya. Dan untuk makluman saudara juga, hari ini hari Jumaat, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, berpangkat atau tidak, miskin dan juga sebagainya, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengarkan khutbah ya, serta solat bersama-sama. Walau siapa pun kita sebenarnya, sama ada kecil, tua, muda, ya, dewasa dan juga sebagainya. Namun dalam kemuliaan Jumaat ini, insyaAllah tidaklah bermakna hari ini untuk kita terus tumpukan kepada ibadah khusus semata-mata ya. Bahkan Islam juga menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja, melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu, insyaAllah ya. Dan pada hari ini juga kita nak kongsikan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur, fardu Jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan hari ini khutbah khas bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat, akan disampaikan oleh khatib merangkap imam bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, dan juga muazin bertugas hari ini yang akan melaungkan azan, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan seketika nanti juga usai azan pertama yang akan diperdengarkan, saya juga akan membawakan kepada saudara pendengar intipati khutbah sempena dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini, khutbah yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menjadi ibrah buat kita semua, dibacakan di Masjid Negara dan juga tiga buah masjid utama JAKIM pada hari ini, insyaAllah. Baik saudara, ayuh kita berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi sama-sama memperdengarkan laungan azan yang pertama yang dilaungkan oleh muazzin bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama saya selepas ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wal-sharafa wal-darjata al-aliyata al-rafi'ah wab'ashu al-maqam al-mahmudan al-lazi wa'attah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, alhamdulillah saudara. Baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 29 Mei 2026 Masihi dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh muazzin bertugas Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Sementara sidang Jumaah yang berada di Masjid Negara pada ketika ini sedang menunaikan solat sunat qabliyah insyaAllah ya. Jadi kita nak kongsikan juga kepada saudara intipati khutbah yang dibawakan pada hari ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Tajuk ini sebenarnya membawa message yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah sistem raja berperlembagaan. Dan khutbah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bukan sekadar untuk mengajak kita menzahirkan rasa kasih dan juga taat kepada institusi diraja, tetapi sebenarnya saudara turut mengingatkan bahawa setiap nikmat, keamanan dan kestabilan negara datang bersama tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat. Ini yang akan sebenarnya dibawakan, ditekankan dalam khutbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam, kepimpinan ialah amanah. Satu perkara yang sangat berat. Jadi raja bukan hanya simbol pemerintahan tetapi satu payung perpaduan, pelindung agama dan lambang kestabilan negara. Jadi oleh sebab itu saudara, kita diajar supaya menghormati pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi diraja juga memainkan peranan besar dalam menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah ya. Khutbah hari ini juga akan mengingatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab bukan hanya terletak kepada pemerintah sahaja. Rakyat juga mempunyai amanah. Kalau kita mahu negara aman, rakyat juga perlu menjaga adab. Dalam masa yang sama sebenarnya saudara, memelihara perpaduan, menjauhi fitnah serta tidak mudah menimbulkan kebencian, terutama di media sosial. Ini yang sebenarnya dapat kita lihat berlaku sekarang ini. Jadi intipati khutbah seterusnya akan kita bawakan selepas ini bersama khatib yang bertugas, merangkap imam bertugas. Jadi ayo ke ruang solat utama masjid semula untuk mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan selepas ini kita akan dengarkan khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
1: الله أكبر الله أكبر

الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang siri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan, ia menuntut suatu kesatuan yang utuh di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat, kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama, tidak pernah berubah katanya. Ingat sampai bila-bila, barulah kena kan. Izinkan ayah Nento Babu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam moncak petang sekarang mula. Terima kasih kepada rakan setugas tadi nomankan pendengar. Mulanya pukul 10 pagi sampailah selesai tugasan. Sekarang torihkan lagi mendengar Negeri FM ya. 92.6, 95.7, 107.7.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Muncak potang, osah muncak eh.

Ya, alhamdulillah. Salam Aidil Adha buat semua pendangan Gari FM. Baik, dah pun 5 boleh minit potang tekau. 25 boleh minit potang, moncak potang. Pastinya yang mendengar secara dalam talian menerusi RTM Klik, kami alu-alukan. Makanya yang belum lagi muat turun RTM Klik di aplikasi itu, makanya lakukan sekarang ni lah. Baik, untuk hari ini 29 Mei bersamaan 2 boleh Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur alhamdulillah, salam penghulu segala hari buat semua. Dan semoga keberkatan mengiringi perjalanan usaha kita kan. Sama ada yang kecil ataupun besar ataupun rumit ataupun ringan, makanya dipermudahkanlah ya. Sambil layan Negeri FM, sambil itu jugalah kongsi-kongsi. Ha, apa yang nak dikongsikan? Kepada pandangan ni kan, makanya ayo akan kongsikan informasi yang ada dan

minta juga pendengar kongsi sama abang apa jual lah, mungkin informasi yang ada dari segi cuaca ke ataupun mungkin ada dalam perjalanan sekarang ini, informasi bab aliran apa, aliran trafik, boleh jugalah kongsi. Maka boleh hantar di WhatsApp Konti 012-603-0603. Barangkali nak kongsikan aktiviti hari ni ada katanya melakukan ibadah korban, bolehlah korbankan dekat mana, surau ke, masjid ke, kawasan rumah ke, berdekatan dengan kawasan rumah ke, apa jualah, ameh korbankan ke ayah ya.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ini dia MC Saiz dan Zina Khal. Dah pun 2.25 minit potang. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lomeh dek apa itu. Jadi perhatikan anak-anak kan cuti sekolah panjang ni. Makanya anak di mana diamnya, di tabing sungai ke ataupun bawa pergi bercuti ke mana-mana mandi mandi, berhati-hati ya sentiasa. Baik, sedangkan dalam pada itu juga kan, sedar tak sedar, maknanya kita perasan ataupun tidak, makanya setiap informasi yang kita terima, ni nak menceritakan ya, di sebalik setiap berita yang kita baca, setiap gambar yang dirakam dan setiap kisah yang disampaikan kepada rakyat, ada insan yang sanggup berada di barisan hadapan untuk mencari kebenaran. Itu deh. Jadi makanya setiap laporan yang berintegriti membantu menangkis fitnah, mengekang penyebaran maklumat palsu dan memperkukuhkan perpaduan negara. Jadi itulah tugasan yang dilaksanakan oleh pengamal media kita. Jadi untuk hari ini, selamat menyambut Hari Wartawan Nasional atau singkatan HAWANA 2026. Media berintegriti. Sekali lagi ayo ulang, media berintegriti trust credibility. Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional. Terima kasih kepada semualah rakan-rakan media kita kan. Nogori FM ingat sampai bila.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Nagori FM, alhamdulillah yang rindu-rindu makanya kan berlagu dengan nama dia kata di sauru-sauru, makanya gunakanlah ya. Gunakanlah kaedah yang ada, kemudahan yang di depan mata. Makanya hantarkan khabar berita. Menerusi Nagori FM pun boleh juga. Meh dorang hantar di 012-603-0603. Selamat petang pada Li. Katanya kek masjid ni ha, tengah berpesta lain dak muda ni. Khabar aja tu. Masak-masak. Masya Allah. Meriahnya Aidil Adha kali ni kan. Tahniah-tahniah yang mana berjaya turut serata bersama-sama kan. Walaupun katanya ada yang tidak mengambil bahagian untuk kiranya ibadah korbannya tahun ni tak dapat kata. Tapi tetap juga ngambil bahagian untuk bahagian katanya yang tukang potong, tukang siang kata, tukang apa lagi tu. Itu korbannya tu selain daripada tu kan, makanya tukang lapar kata. Tukang lapar pun ada. Alhamdulillah. Yang mau tanya kita ada bersama-sama kata meraihkan jugalah kan. Baik, Nur Azimah sama potang jua kata untuk potang ini yang mana berada di kampung sekarang ni kan, syukur alhamdulillah. Yang mana kata hari ni baru dalam perjalanan pulang kata, baru dapat cuti, makanya selamat hendaknya sampai dengan dengan selamat dan penuhnya dengan sihat lah. Kesihatan pun matan jugalah dalam pada kita berkumpul-kumpul makan-makan kan, masa itu masa ini, makanya kesihatan kono lah ambil matan. Jangan sebarang tolan, takut nanti sekso badan. Nagori FM moncak petang.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dah. Kerana Musuh Haila Ways. Ha, jadi kalau lagu itu tadi tajuknya Kerana Musuh Haila, ayo pula Kerana Mu Pendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja berada, baik ayo nak intai, nak jongok-jongok di WhatsApp konti ni, ada pendengar beri ucapan. Daripada Abang JJ, katanya selamat Hari Raya Aidil Adha. Buat Yazid sekeluarga dinilai. Mahat sekeluarga di Kuala Kubu Baru. Ridwan sekeluarga di Palung Timur. Junaidah sekeluarga di Bukit Gambir. Selamat potang katanya. Dengar Negeri FM sekarang ni menerusi gelombang 107.7 kabarnya tu tarang jajak siasat apa siarannya. Alhamdulillah. Makanya dengan cara inilah ayo nak menyiasat macam mana Dario di tempat pendengar tu kan, di kawasan pendengar tu jajak ke tidak. Maknanya di antara tiga gelombang utama tu 92.6, 95.7, 107.7. Kalau dapat dengar dalam talian pun maklumkan juga kepada ayo. Makanya yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik tu kan, dekat aplikasi tu, makanya makabahkan jual lah. Nak dengar ni, cantik betul siaran ni. Jadi kat situ lah yang dapat informasi siaran Negeri FM tu. Selamat petang Kak Yah juga, katanya sama bertugas. Terima kasih, moga sehat selalu hendaknya. Sama jugalah dengan Kak Yah dan juga pendengar yang mendengar sekarang ni. Ada juga yang dari Perth, Australia. Dayang Lee pun layan juga Negeri FM. Kebaik tu. Terima kasihlah Dayang. Ya, salam kenal. Mudah-mudahan ya untuk kali pertama mendengar Negeri FM ini menjadi ingatan sampai bila-bila. Makanya hari-hari dengar stesen yang sama. Boleh ya. Baiklah, tepat pukul 3 nanti ada berita Negeri FM. Makanya kepada pendengar semua, tetap setia mendengar. Jangan lupa, lepas berita ada ruangan Renung Usah Menung. InsyaAllah akan bersama dengan PU Raihan hari ini. Apa agak ilmu nak diberikan kepada kita semua hari ni kan, sama-sama kita nantikan. Dan dalam pada masa yang sama juga, selain daripada di Dario Pak Kata Wat ni tu, boleh juga dengar nanti Renung Usah Menung. Siap boleh tengok wajah Piraihan kita di media sosial Negeri FM ya. Maksudnya siap sedia sebab Irfan rakan teknikal kita sedang bertungkuh lumuh itu untuk memastikan boleh pendengar nengok ni sekarang secara langsung di media sosial Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Berita Negeri FM.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri Sembilan menganjurkan program korban selamat di Kampung Semerbuk Kota Sempena Aidiladha. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP ketika aktiviti penyembelihan korban. Program itu melibatkan penyembelihan 2 ekor lembu dan 1 ekor kambing selain gotong royong penyediaan juadah serta pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan penduduk setempat. Pengarah JKKP Negeri Sembilan, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan berkata, program berkenaan turut bertujuan mendidik masyarakat mengenai pengurusan risiko ketika mengendalikan ternakan korban.
6: Ambil iktibar daripada insiden kemalangan maut dan kecederaan baru-baru ini, ketika proses mengendalikan ternakan korban, ia jelas menunjukkan aktiviti ini mempunyai risiko fizikal yang amat tinggi. Oleh itu, JKKP Negeri Sembilan mengambil inisiatif mendidik komuniti tentang kepentingan pengurusan risiko

0: Oi berkata, pihaknya menyokong keperluan pembinaan jeti berkenaan selain sudah mengenal pasti lokasi yang sesuai. Pihaknya juga akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sebelum cadangan itu diangkat ke peringkat kementerian untuk kelulusan peruntukan. Ujarnya, jeti perikanan darat di Pahang, Perak dan Terengganu boleh dijadikan contoh model jeti nelayan darat yang sudah berjaya dilaksanakan. Sebelum ini, media melaporkan nelayan darat di kampung Sungai Buloh memohon kerajaan membina sebuah jeti bagi memudahkan aktiviti perikanan, terutamanya untuk urusan memunggah hasil tangkapan.
1: Edisi Nasional.
0: Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub pelaburan strategik apabila pembangunan sempadan Malaysia-Thailand kini dipacu bagi menarik pelaburan bernilai tinggi serta memanfaatkan pasaran ASEAN dan peralihan rantaian bekalan global. Kerajaan mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar dan jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini.
1: Edisi Nasional.
0: Susulan insiden seorang nelayan diserang buaya baru-baru ini di Sungai Linggi, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan tidak boleh memindah atau menutup kawasan habitat buaya berkenaan. Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan Faizal Izham Pikri berkata pihaknya akan cuba mengesan dan menangkap reptilia itu sebelum memindahkannya ke Paya Indah Wetlands. Ujarnya, berdasarkan pemerhatian awal, terdapat lebih kurang 8 ekor buaya di kawasan berkenaan. Tinjauan yang dijalankan pada tahun 2016 pula merekodkan terdapat lebih daripada 50 ekor buaya di Sungai Port Dickson. Penduduk tempatan juga sedar dengan kewujudan reptilia berkenaan, namun kawasan tersebut menjadi sumber pendapatan penting bagi penduduk terutama nelayan. Justeru orang ramai diminta menjaga keselamatan dan mengelakkan aktiviti di sungai pada waktu gelap. Media sebelum ini melaporkan kejadian nelayan berusia 62 tahun diserang dan diheret ke dalam Sungai Linggi ketika menjala udang bersendirian kira-kira pukul 4 pagi Ahad lalu. Mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada batu sebelum kembali ke tebing sungai untuk mendapatkan bantuan. Seorang pemandu kereta berusia 63 tahun yang bekerja sendiri terselamat selepas kenderaan dipandunya terbabas sebelum merempuh bumbung sebuah rumah di Jalan Kampung Tanjung Bacang, Seri Menanti malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.28 minit malam itu, kereta jenis Pro 2 Asia yang dipandu lelaki berkenaan dalam perjalanan dari Seri Menanti menuju ke Seremban dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas dan merempuh bumbung rumah yang terletak di kaki bukit. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendent Muhammad Mustafa Husin berkata, siasatan awal mendapati kemalangan hanya melibatkan sebuah kenderaan. Akibat kejadian itu, dua penumpang yang berada di bahagian hadapan dan belakang mengalami kecederaan ringan serta menerima rawatan di Hospital Kuala Pilah. Bagaimanapun, pemandu dan seorang lagi penumpang belakang tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 dan siasatan lanjut masih diteruskan. Sekian berita, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Manulah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Alhamdulillah kepada semua, cek-cek lain macam mana, okey kau tidak, media sosial Negeri FM, cek-cek dah follow kau balun. Bak kata orang pilah itu kan, peksa-peksa dah, okey macam mana talian itu, okey kau tidak, internet itu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera seperti mana yang ayo wawarkan kepada pendengar Nonggori FM. Pastinya kan sama juga dengan ayo terujo dan tak sabar juga nak mendengar ilmu yang dikongsikan oleh ustaz kita pada petang ini. Syukur alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum Piyu Raihan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya-Allah, selamat Masya Allah. Hari Raya Aidil Adha.
1: Selamat hari raya. Tak terlambat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Panjang umur dapat lahir bersua.
1: Amin, nama tak jumpa.
0: Alhamdulillah.
1: Berkorban kita di saat orang bercuti hari raya di dalam konti pun salah satu pengorbanan. Yang kita nak bercakapkan pada petang ni kan.
0: Itu deh. Erti.
1: Korban yang sebenarnya.
0: Baik, jadi kita nak ngobarkan juga kepada pendengar semua kan. Selamat datang ke live TikTok Negeri FM Official. Kepada semua kiranya yang menyaksikan di platform media sosial Negeri FM di mana-mana sajalah kan. Makanya untuk petang ini ustaz akan kongsikan untuk dalam ruangan kita Gonung Usah Monung macam biasa. Tajuk hari ini Raya Haji dan Korban.
1: Korban.
0: Sebut je Raya Haji, korban memang tak lagi.
1: Sinonim.
0: Kan?
1: Tak kita buat, kita pergi tengok orang buat.
0: Itu deh.
1: Jangan terporak pergi rumah.
0: Yo. Sebut je korban, Raya Haji.
1: Raya Haji.
0: Tentu dalam ingatan.
1: Dan kalau Kak Nen perasan lah, kita ada dua hari raya umat Islam ni. Dua hari raya yang terbesar bagi kita. Hari raya mingguan kita, Jumaat. Tapi kalau kita tengok sebenarnya yang patut kita sambut habis-habisan Raya Haji ni lah, sampai-sampai hari boleh terkebih.
0: Masya Allah.
1: Kan?
0: Pada bezonya Raya Aidil Adha dan Aidil Fitri.
1: Nak menampakkan bezo bukan Masya nak melarang Raya sebulan dah. Terlajak Raya, kau ikutlah. Cuma nak nampakkan tuntutan itu. Sampai umpik hari kita boleh bertakabi lepas waktu solat, lepas kita semayang.
0: Menampakkan puasanya Aidil Adha.
1: Ya, betul. Sebab tu kita kena rebut peluang tu. Yang mampu korban, yang tak mampu boy tengok. Itulah budaya nenek moyang kita dulu. Dia akan angkut anak-anak cucu dia, terutama anak lelaki, bawa tengok walaupun tak terlibat dalam bahagian korban tahun tu. Tolong tarik kaki, isi daging dalam plastik. Tolong tengok pun tak apa.
0: Tolong hantar.
1: Biar hari tu ada perbezaan berbanding hari-hari lain.
0: Masya Allah.
1: Itu
0: jadi dia. jangan rasa terasing sebab apa tak ngambil bahagian.
1: Tak masuk bahagian tahun tu kan.
0: Apa yang penting kita turut serta.
1: Raikan. Meramaikan. Sebab tu sampai semayang raya pun, baik Aidilfitri, Aidiladha, salah satu sunnah Nabi dibuat di tempat yang lapang, yang terbuka. Maknanya perempuan yang datang bulan kau, budak-budak kecil pun digalakkan pori sekali memeriahkan, bertakbir, membesarkan Allah Ta'ala.
0: Masya Allah. Baik ustaz. Ini mukadimahnya kan. Jadi dengan izin, boleh kau ayo bertanya soalan?
1: Boleh. Seadanya mampu kita jawab. Insya Allah.
0: Sebab ada kan dulu masa kecil-kecil kan. Kita budak tak buat, memang tak faham. Sampai ketua ni pun banyak yang tak faham. Budak yang faham kan. Maknanya apabila dilaksanakan ibadah korban tu ustaz kan, ada segelintir mengatakan nengobakannya kau jangan tengok. Semalih tu kau jangan tengok. Kau kalau kau tengok kadang kau sedih. Kau hibur. Tapi tu pula bila kau sedih kau tak boleh makan daging tu kata. Macam mana tu ustaz?
1: Aduh. Tapi kalau kita tengoklah kan tentang persoalan ni kan, orang yang dia boloh ataupun dia kesian, memang adalah pendapat sebut kan. Bila kesian tu tak boleh makan. Tapi waktu semula itu lah patutnya tak payahlah tengok. Bila dia dah jadi daging, lupa dia dah.
0: Mana kita tak tahu kelemahan kita.
1: Sebab tetap juga binatang kita tu, walaupun dari semula, akan menjadi pahala yang besar untuk kita. Saya tengok tahun ni banyak juga viral-viral video. Yang mana lembu ini dah boloh 5 tahun, kambing ini dah boloh 2 tahun, 3 tahun. Dikorbankan. Walau sedih pun dia tahu itulah pengorbanan yang terbesar dalam hidup dia antaranya lah. Dengan mengorbankan haiwan ternakan yang dia sayang.
0: Masya Allah. Jadi maknanya kalau kita ingat balik, imbas balik sejarahnya kan. Maknanya kita mengorbankan sesuatu yang kita sayang.
1: Kita takkan rasa sayang. Kan? Walaupun ada kartun pun ada juga, kata kartun Muslim ni. Nak mengatakan kita sayang. Tetapi dengan sayang itulah kita berkorban. Kita menghantarnya untuk akhirat kita. menghantarnya pada Allah Ta'ala. Mm-mm. Jangan dijadikan isu sampai bila kita nak buluh binatang tu. Mm-mm. Kalau dia mati, dia akan mati. Mm-mm. Binatang, dia akan mati dan pergi begitu saja. Dia tidak akan dibangkitkan semula. Mm-mm. Dia akan mati sebagai haiwan yang mana kalau dia mati secara besok, tak adalah pahala di akhirat kita. Mm. Pahala memelihara dia je lah. Tapi dengan sampai masanya kita korbankan binatang itu sendiri, kita buluh, kita bagi makan, mm-mm, dia sambung sampai akhirat kita. Itu signifikan eh.
0: Allah.
1: Mengorbankan haiwan ternakan kita sendiri yang kita sayang. Mm. Dan dalam Islam, apa yang disayangi itulah yang bernilai di sisi Allah Ta'ala.
0: Betul. Ingat marin masa kecil-kecil, Ustaz. Wah, rajin berburak mau cucu ni.
1: Yo.
0: Atuk dia sibuk. Wan selalu korban. Korbannya tu, buat korban, kata. Itulah kata kau sok.
1: Betul. Okay, itulah tunggangan kita. Tanduknya, bulunya akan bersatu kembali menjadi sempurna sebagai tunggangan dan bukti kita di depan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak ingin pun daging tu. Yang Quran sebut tak ingin pun darah tu, tetapi nak tengok takwa kita. Itu maksudnya bila kita bola binatang tu yang kononnya sedih tu kan. Bila kita melepaskan, itulah takwa kita. Sebab kita tahu setiap benda akan kita terpaksa lepaskan. Kan, binatang lagi pendek jangka hayat dia kan. Maka daripada mati besok, biarlah dia mati di pisau macam boleh, sebagai kurban. Maksud kurban tu koruba, daripada tiga huruf, kof, roba. Koruba ni dekat. Bila tambah huruf alif nun tu kan, sedang mendengar, jadi kurban. Jadi kata akal dia koruba, dekat. Mendekatkan. Bila tambah alif nun, kurban bertambah-tambah banyak dekatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Allahuakbar.
1: Jadi kalau korban perangai tidak-tidak tu belum sampailah tahap dokeknya pada Allah Ta'ala.
0: Allahuakbar.
1: Korban masih lagi berlagak sombong dengan orang dengan sebab dia berkorban. Merendahkan orang lain. Masih kedokut, masih lagi nak ambil sebanyak-banyak yang boleh, bukan sekadar rasul saja. Kan, tidak memberinya dengan cara yang adil, yang betul. Mana korban tu tak sampailah falsafah sebenar korban tu.
0: Masya-Allah.
1: Ini maksud dia dokek.
0: Baik, Ustaz. Makanya kalau dirilitkan lah, kata pilihan itu kan. Arti pengorbanan itu, mana sikap kita tu, Ustaz.
1: Iya, sebenarnya.
0: Sebelum ni pembangi, kita korban
1: kayu ukur bukan pada hamih ke daging ataupun tidak. Kandung kata bahawa orang tak pandai semua. Leh ni memang adalah sebagian kata-kata ataupun dalam adat-adat kita, orang yang pandai semua leh daging tak bau. Tapi kambing memang ada bau Bukan pada bau daging tu semata-mata, bukan pada cantiknya daging, bukan pada semata-mata haiwan. Tetapi Tuhan nak ambil takwa kita tu. Masa menyemboleh tu, rendah diri tak kau?
0: Masya Allah.
1: Kau ada rasa nak meraikan orang tak? Bangun tinjuk subuh awal tak bagi tu kurban tu? Mayang jemaah kau tidak? Mayang raya kau tidak? Niat betul kau tidak? Sebab macam-macam orang datang pada kurban tu. Termasuklah pada ibadah haji di Arafah, di Muzdalifah. Ada yang datang dengan kehambaan. Ada yang datang dengan rasa dia tuan.
0: Allah.
1: Kan, ada yang datang dengan rendah diri, ada yang datang dengan tingginya hati dia. Di depan Allah Ta'ala. Jadi bergantunglah pada niat masing-masing. Tapi tuntutan sebenarnya adalah mendokekkan diri pada Allah Ta'ala. Maksudnya lepas kita baik korban ni kan, walaupun satu bagian, macam mana diri kita lepas gaya korban? Adakah semakin baik? Kalau Ramadan kita nak ukur diri kita semakin baik ke tidak kan? Lepas gaya korban pun sama. Lepas kita buat korban tu, bayar 800-850 tu, apa yang menampakkan kita? Kita diresapi tak oleh sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, anak-anak Nabi Adam, manusia pertama, keluarga pertama yang melakukan korban. Antara Qabil dan Habil, siapa yang Allah Ta'ala terima?
0: Allah.
1: Kadang-kadang kita korban sekadar buat je, kita tak menyingkapi sejarah dia. Kita tak menghayati sejarah dia. Itulah kelemahan sebagian masyarakat kita.
0: Sebab tu dia tak ada rasa.
1: Buat ada, rasa tak ada.
0: Itu deh. Makanya sekadar mengikut syarat,
1: iyo,
0: itu yang hidup jadi melarat.
1: Dia panggil taklid buto. Orang buik dan buik.
0: Itu deh.
1: Pakai
0: tatu pula. Kau ni kan buik sekadar syarat, kata. Sebab hidup kau melarat.
1: Ala balai asal boleh je. Kan, itu deh. Keluar dah bahasa-bahasa dalam.
0: Bukanlah
1: kamus, ya.
0: Tersambung lah, Benisa.
1: InsyaAllah.
0: Untuk Ranung Usamanung.

0: Ya Allahu Akbar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kaya. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, kembali untuk Ronong Usah Monong. Makanya untuk petang ini kan ramai pendengar yang menjenguk di live TikTok Negeri Atom Official ramai. Sekarang ni Ustaz, yang mengajukan soalan-soalan, bertubi-tubi soalan. Satu persatu soalan.
1: Banyak soalan kan.
0: Baik, ini daripada Pak Suen, dia kata, menanya kepada Ustaz lah. Ustaz katanya, sekiranya lah korban wajib tak sompek nak diagihkan ke fakir, macam mana nak buat dengan daging tu?
1: Tetap juga kena edahkan. Tetap juga kita kena edahkan. Kita tak sompek pun kita ada halangan. Tu saya sebut, seboleh-bolehnya cari dulu, lopehkan dulu sedikit. Paling kurang 300 gram. Satu kuaga lah, maksudnya kalau tu 300 gram tak banyak, bagi pada fakir miskin. Selebih itu kita edarkan kendian bila berkelapangan, tapi janganlah simpan nanti pemasukan lama. Dan masih dapat pahala insya-Allah.
0: Alhamdulillah. Baik, cara penyimpanan pun konolah.
1: Itu cara penyimpanan ni sebenarnya bila dah boleh tu, darah-darah kotor semua tu dah turun dah. Cuma cara simpanan tu baik, dan paling penting daging tu tak rusak. Dia boleh mudaratkan, belum mudarat. Yang tu haram bagilah orang. Sebab boleh menyebabkan orang sakit.
0: Baik.
1: Nak buat macam mana? Ada setengah tempat dia akan tin kan untuk bagi pada fakir miskin di Afrika sana.
0: Masya-Allah.
1: Ha, ada kan? Terutama macam Saudi kan. Mak ada pendapat masa zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak boleh simpan daging lama, tak boleh lebih 3 hari, tapi ada pendapat lain yang datang selepasnya memasuhkan pendapat tu. Maksudnya boleh simpan lama dengan syarat simpan dengan baik dan tak dibiarkan fakir miskin kebuluran kelaparan.
0: Allah.
1: Baik. Apa kita nak simpan kalau keliling rumah kita ada fakir miskin ramai yang lapar kan? Bolehlah tu. Kita nak simpan-simpan, nak buat majlis penyerahan lagi seminggu ke. Itu tak boleh. Tapi kalau kita tak jumpa, tompek jauh, jalan runtuh, cakap-cakap, jambatan runtuh, pokok tumbang, tangguhlah sikit. Itu mana ada halangan yang tidak dapat. Tidak dapat dia dielakkan.
0: Baik. Soalan
1: boleh simpan Ustaz, maknanya. Boleh bukan saja.
0: Boleh simpan. Tapi dengan cara yang betul.
1: Dengan cara yang betul.
0: Yang selamat.
1: Dan tidak dibiarkan orang kelaparan. Dan tidak daging tu rosak.
0: Baik.
1: Dua tu lah.
0: Alhamdulillah. Terjawab mendanya.
1: Secara umum lah kan. Nak bagi senang faham lah.
0: Baik. Ada juga yang bertanya ni Ustaz. Sebenarnya Ustaz. Ada Ustaz korban. Daging korban ni. Lopeh korban tu. Tak boleh makan. Ada pula yang faham mengubahkan. Boleh je nak makan. Boleh masak tarui.
1: Okey, dari segi syaratnya memang boleh masak tarui lah. Kalau sebut dari segi kesihatan, dia bagi keserapan daging tu, perbahasan lain kan kan? Saya dah baca benda ni, kita tak naklah bertekak tentang pendapat ni. Tapi dari segi syaratnya boleh. Saya cakap tu boleh. Tiada masalah. Dan dah lama pun kita akan masak tarui lah. Yang kita sedekah untuk petugas apa semua kan, yang telah diberikan oleh orang yang berkorban. Cuma dari segi sains, dari segi pemakanan, saya ada baca juga untuk tester daging tu lebih sedap, lebih lembut, darah-darahnya habis keluar. Pilihan masing-masing lah. Sebab tu orang nak buat steak, dia akan vacuumkan daging tu lama, lagi lembut, lagi sedap. Dan terbukti jugalah kalau masak tahu ini nak bagi lembut memang payah, dia baru lagi. Dia masih pejal lagi lah. Segar lagi kan, buruk-urek lagi. So itu dari segi pemakanan ataupun mungkin pendapat dari segi kesihatan. Tapi yang atas sekali dari segi syarak kita tidak menghalang untuk makan terus.
0: Boleh.
1: Kita edarkan sifat mungkin pada fakir miskin, dan dia orang lapar, dia orang mesti nak makan terus kan.
0: Betul.
1: Bila adanya halangan ataupun katakan halangan syar'i, dia amat menyusahkan untuk orang-orang yang setahun sekali dapat makan daging.
0: Ya Allah.
1: Betul, tujuan utamanya kepada fakir dan miskin.
0: Baik.
1: Kalau korban sunat tu, orang kaya pun disunatkan kita bagi kat bagian mereka. Untuk meraikan, hadiahkan pada mereka yang kaya dan mampu.
0: Masya-Allah.
1: Tapi kalau korban wajib nazar, fakir miskinnya lah.
0: Baik, jadi dipertanggungkan kepada apa, menjadi tanggungjawab kepada yang tukang agih lah. Maknanya yang kepala untuk mengagih-agihkan.
1: Memang orang kata yang korban sunat ni 1/3 untuk orang punya, 1/3 untuk orang fakir miskin, dan 1/3 untuk jiran-jiran ataupun orang-orang kaya sebagai hadiah walaupun dia mampu. Tapi kalau lah taburan penduduk situ tak balance. Contoh orang miskinnya sikit, boleh bagi lebih pada orang miskin. Mm-hmm. Atau dia bagi lebih, ada lebih lagi, kita lebihkan pula pada orang kaya. Ataupun lebih juga pada keluarga-keluarga kita yang besar makan. Dia tak semestinya sama setara tu. Jauh pula kita nak pergi, kita tak tahu.
0: Jadi macam mana pula cerita Ustaz? Kalau macam dia buat ibadah korban kan, contohlah di satu tempek itu kan. Makanya dia dah siap bungku-bungku kan, untuk mengagihkan kepada orang kampung lah. Ada pula yang menghalang. Kau banyak, kau tak payah bagi si Polan tu dah. Dia kaya, kata. Dia banyak duit. Kita masak je sekali. Macam mana pula tu Ustaz?
1: Korban sunat saya sebut tadi. Korban sunat ni termasuk dalam satu sunnah pembahagian dekat Nen. Memberi pada sang kaya, yang kaya sebagai hadiah. Maknanya dia tidak boleh halang. Yang halang ni itulah masalah takwa tadi tu.
0: Jadi haram tak kalau dia makan? Kau tu baik kita
1: tak
0: masak.
1: Tak ada masalah
0: makan
1: pun. Cuma bila buat secara gotong royong ni. Buat gotong royong ni. Kita kena lemut hati sebagai orang yang berkorban. Ni ada bagian. Untuk mengizinkan pihak masjid pentadbir masak untuk jamu orang yang hadir makan. Kalau kita ni berkiur sangat dan tak nak langsung bagi ni, lebih baik buat sendiri kat rumah. Bagi anak-anak kita makan dengan terokek. Sebab dia jadi payah kita nak mengasing apa semua. Sebab kalau adatnya biasa di tempat kita ni, Negeri Sembilan contohnya, kita akan masak untuk orang yang hadir bertugas. Mana yang ada cukup tenaga kerja lah.
0: Baik, ada satu lagi soalan daripada Pak Su kat live TikTok. Dengar bahkan Ustaz, macam mana pula seorang mu'alaf tu dapat daging korban, lepas tu dibawa balik ke rumah omak dengan adik-adik yang lain yang bukan Islam ni? Macam mana pula kira tu Ustaz?
1: Ada pendapat yang pendapat, orang kata pendapat-pendapat yang minoriti ataupun yang setelah pendapat-pendapat utama, boleh kita bagikan pada bukan Islam ni setelah ada lebih pada kita ni untuk menjinakkan hati mereka pada Islam. Apatah lagi, apatah lagi itu adalah ahli keluarga kita walaupun dia belum beragama Islam. Mana ada bagian dia. Tapi kena utamakan orang Muslim dulu. Tapi dah dapat ke tangan dia, kadang-kadang tu pulang pada dia lah. Betul tak kan? Memang ada portion untuk dia. 1/3 bila sunat tu kan, dia nak menjinakkan hati, menunjukkan rahmatnya, rahmahnya agama Islam ni. Agama yang tidak memutuskan silaturahim antara omak, ayah, adik-adik. Daging tu kita sedekahkan dengan niat, dia masih lagi daging korban, untuk menjinakkan hati yang belum lagi Islam.
0: Masya-Allah.
1: Ada membolehkan. Mana bolehlah.
0: Bolehlah. Tidak menjadi kesalahan.
1: Bukan utama kita dah bagi bagi miskin, kita dah bagi ni. Dan dia bukan orang lain pun. Mak ayah kita.
0: Darah daging.
1: Jiran kita contohnya kan, untuk menjinakkan, tapi utamanya dulu pada yang Muslim. Tapi dalam bab yang Kak Nen tanya ni, yang ditanya tadi tu, keluarga sendiri cuma dia berbeza agama, lagilah boleh.
0: Masya-Allah.
1: Untuk menjinakkan hati orang yang masih belum beragama Islam.
0: Masya Allah. Baik. Jadi
1: Ustaz, baiklah sebenarnya perbuatan tu.
0: Tu deh. Makanya mulia lah.
1: Bagian dia, dia bawa tu adalah bagian dia. 1/3 dia empunya bahagian korban. Lagilah tadi isu.
0: Baik. Alhamdulillah terjawab Ustaz. Makanya itu bab bahagian korbannya. Jadi kita nak sentuh bab raya pula.
1: Insya Allah kejap lagi.
0: Lepas ni ya.
1: Okey.
0: Negeri FM Rondong Usah Monong.

0: Ya, syukur alhamdulillah mudahan kita semua ni kan ustaz, terlebih jugalah ayo pun nak numpang tui juga dengan ustaz ni. Mudah-mudahan dapat panggilan haji
1: amin,
0: ustaz
1: amin,
0: kan.
1: Amin, betul.
0: Amin.
1: Amin.
0: Baik ustaz. Ustaz tadi dah menerangkan bab-bab korban ni ustaz kan.
1: Yo.
0: Kita nak sentuh bab rayu haji ni pula ustaz.
1: Ayo.
0: Ado ingat makin masa kecil-kecil
1: mak
0: kan. Rayu mak, rayu haji ni tak boleh baju rayu ko. kan betul mak ada khabar apa pula bertanya boleh macam raya yang beraya orang pergi haji contoh
1: ayat
0: ini contoh dimomokkan dengan itu orang yang pergi haji je raya haji
1: raya haji yo, tu.
0: Kita ni sambut besok-besok yo, macam mana tu ustaz maknanya sambutan hari raya haji untuk kita yang di apa yang tidak ke tanah suci ni
1: pada asasnya sama je baik yang pergi atau tak pergi haji dia wajib merayakan Aidiladha ni. Sehinggakan hari-hari tasyrik ni pun yang seboleh, dua boleh, tiga boleh Zulhijjah ni dilarang, diharamkan berpuasa sama sekali, disuruh makan. Itu menunjukkan besarnya hari raya Aidiladha walaupun orang yang tak dapat panggilan haji. Cuma apa yang dikerjakan tu berbezalah. Yang berada di tanah air yang tak pergi haji, dia mengejar amalan ibadah korban semoleh. Kan udhiyah dia semolih dia edarkan yang di sana tidak mengajak macam mana yang kita ni mereka dengan ibadah mereka dengan apa wukuf di Arafah bermalam di Muzdalifah bertahalul semua mereka dengan amalan jemaah haji tapi semuanya perlu meraihkan haji mana boleh-boleh baju raya boleh sambut sebab ada sehari dua ni berlega bertanya tentang adakah jemaah haji kena semayang raya apa semua tak mereka kena sempurnakan apa yang dituntut dalam ibadah haji mereka kita di sini dengan apa yang dituntut pada kita maknanya semua raikan lah dan saya tengok bagus lah tahun ni adil lah kita radio-radio memutarkan lagu raya juga walaupun ada Aidiladha maknanya kita meraihkan dua hari raya besar ni baguslah itu satu peningkatan syabas lah nombor dua orang berpakaian raya anak-beranak nampak ada yang boli baju raya ada yang ambil gambar raya supaya tidak menganaktirikan Aidiladha
0: Masya Allah
1: sebab Aidiladha ni besar kalau raya Aidilfitri sehari dia tak boleh poso raya kedua dah boleh poso enam raya Aidiladha dilarang sampai hari ni sama sekali untuk berposo
0: sampai
1: hari betul-betul nampak tak lagi tu kalau betul. Cerita bosa-bosa ada lagi
0: ya
1: afdal dia lagi
0: masya
1: tapi kita raikan dua-dua
0: masya Allah
1: dan tak ada perbezaan baik yang pergi haji baik yang di tanah air masing-masing perlu meraikan dengan cara yang dituntut pada masing-masing
0: baik jadi maknanya kita yang tidak dipanggil lagi ya, untuk menunaikan haji kan ustaz kan makanya Allah bagi kelebihan juga kepada kita dalam melakukan ibadah korban itulah.
1: Contoh mereka yang melontar macam mana Nabi Ibrahim melontar pada iblis yang menghasut bila mana apa namanya wukuf di Arafah orang sebut simulasi kepada ataupun bayangan kepada mahsyar kita di sini merasai juga dengan menyembelih terasa macam mana taatnya seorang anak ayahnya diperintahkan semolih semolih laku kata Nabi Ismail ikutlah apa yang diperintahkan yang Nabi Ibrahim pun walaupun tu anak laki yang lama dia tunggu Tuhan suruh semolih dia semolih juga mana kita semolih tu kita anda kena ada rasa mana semua orang akan merasai yang di tanah suci dengan perbuatan-perbuatan amalan mereka tu untuk merasakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga kita di sini pun merasai juga merasai denyut nadi orang miskin meraikan ni sembelih dengan penuh keinsafan adab dengan haiwan saya tengok ada yang main rompoh-rompoh lembu lah pukul-pukul Nabi suruh sembelih dengan ihsan layan dengan baik haiwan-haiwan korban itu semualah bila kita tidak ada rasa tu itu yang kita buat sekadar buat lah asal buat aja kan
0: ambil nama yang buat korban
1: ambil nama je kita tak ambil borek tentang kebersihannya kita tak ambil borek tentang halal haram tu saya sebut kalau kita betul-betul pegang konsep korban ni dokek diri kepada Allah Ta'ala takkan terjadi orang yang ambil daging awal tanpa kebenaran haram jadi daging dia rembat dulu letak bawah tikar benda ni jadi
0: contoh
1: ya contoh kan songlap masuk dalam beg
0: tak
1: ni topik lain di planet Zuhal
0: topik kita okey
1: planet Pluto bukan seremban daerah lain mungkin daerah mana-mana tak tahu Allah Ta'ala alam negeri lain negara lain
0: bukan negeri sembilan
1: lah sebab ini negeri FM ingat sampai bila-bila gayo.
0: Alhamdulillah. Baik. Jadi kan Ustaz, nikmat kita meraihkan Aidil Adha itu sebenarnya Ustaz kan. Maknanya dua-dua dapat kelebihan tersendirilah.
1: Jangan-jangan kita membeza-bezakan. Saya baru baca semalam. Kita walaupun kita ni orang panggil ustaz, kita rasa tak layak menjadi ustaz, tapi bila kita berkongsi, kita kena banyak membaca. Antaranya benda itulah. Ada orang yang menganggap yang di sana perlu buat macam di sini perlu buat macam sana, kalau tak, tak ada. Tak. Yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia ada kewajipan di sini, rukun-rukunnya. Dan kita di sini pun ada tuntutan kita. Contohnya, antara pegangan yang kita kena betulkan, dia dah buat korban dah 10 tahun dulu. Pagi dia dah buat dah.
0: Sekali cukup.
1: Sekali cukup. Salah tu. Korban ni mampu saja tiap tahun kita perbaruinya. Sebab dia bukan macam lesen ataupun tauliah ataupun apa. Bukannya cukup sekali. Dia selagi boleh buat lah. Sebab tu ada mazhab lain kan. Kita bermazhab Syafi'i kan. Kita kita sunat. Ada mazhab lain yang sampai mewajibkan bila mampu. Mana kalau kau ada duit RM850, kau nak pergi jalan-jalan Langkawi contoh. Tak boleh. Kau kena buat korban. Itu bukan benda yang keperluan. Keperluan kau korban. Tapi alhamdulillah mazhab kita ni boleh buat pilihan lain. Tahun ni tak korban lah, nak bercuti. Kalau kena ke mazhab lain, antara dalam empat mazhab ni yang kena buat juga wajib. Bila duit cukup
0: wajib. Tapi kita kiranya pahaman apa tu mazhab,
1: kita nak solong-solong membolehlah. Itulah mazhab kita.
0: Alhamdulillah. Tak ada paksaan.
1: Tak ada paksaan. Tapi maknanya dia bukan dan dah buat dulu, mak dan buat masa kecil-kecil lo. Kalau mak ayah nak buat tak nak kan.
0: Mana dia bukan full stop kat situ.
1: Bila kita dah kerja, kita kena buat. Simpanlah sebulan RM50 ke RM100 ke buat. Dia bukan ibadah sekali seumur hidup.
0: Menabunglah kan.
1: Menabunglah.
0: Ustaz, mana-mana pasang niat dari sekarang. Nabung, maksudnya nanti tahun depan
1: RM50 sebulan. Dah dapatkan RM800 kan. Tak cukup satu top up. Banyaklah option eh kan. Ada tu ahli keluarga berkongsi nak cukup satu bagian, menamukan pada satu ahli keluarga dia nak kumpang pahala kan. Nak dapat nama tu tak satu lah. Tapi dia kongsi-kongsi nak dapat satu bagian. Boleh juga diizinkan juga.
0: Baik.
1: Konsep tu.
0: Tapi dalam masa yang sama juga, kita jangan lupa kan Ustaz kan, kiranya kita ni diwajibkan untuk mengeratkan silaturahim. Maknanya Aidil Adha ini juga adalah masanya kita kunjung-mengunjung juga.
1: Kunjung-mengunjung. Aidil Fitri kita boleh kunjung-mengunjung sampai sebulan. Ini tak adalah minta sebulan kan. Tapi meriahkan juga kunjung-mengunjung. Saya tengok kereta masuk kampung sibuk. Alhamdulillah. Kan jangan lupa solat, jangan lupa bagi salam, jamu orang makan semampunya. Betul lah, dalam korban sunat ada bahagian untuk tuan punya daging terasa dan bagi adik keluarga dia rasa.
0: Masya-Allah.
1: Ambil balik kan, bahagian dia dah siap lapar untuk masak
0: bagi bagi makan sama-sama. Boleh,
1: Ustaz?
0: Boleh. Baik, jadi ini ada soalan.
1: Sunatlah korban sunat kan.
0: Ada soalan daripada Abang Senawang ni, dia katakan sekiranya daging korban yang diagihkan untuk ibu-ibu tunggal, boleh ke kiranya yang bukan keluar go tu yang apa yang ambil
1: dia tak ada masalah bila dia sampai ke tangan orang sepatutnya. Dia berhaklah untuk makan, bagi siapa, masak apa.
0: Mana hak dia lah.
1: Hak dia lah, jadi hak dia lah. Bahkan baik. Sebagai pendapat sebut, fakir miskin pun bila dia dapat daging korban tu, dia berhak jual kalau dia perlukan duit. Fakir miskin.
0: Oh boleh Ustaz, Masya Allah. Maknanya tidak semestinya
1: dia tak nak makan, dia lebih perlukan duit. Ada juga begitu.
0: Oh boleh jual lah. Oh Masya Allah.
1: Jadi ada yang tanya soalan buat korban. Ada Cik Razak tanya buat korban kek masjid, kepala lombu tu kek siapa kita nak bagi. Pertama, apa-apa saja bahagian pada hewan korban adalah milik orang yang berkorban. Kalau lembu tujuh bagian tu, kalau nak ambil apa-apa, kena ada permission, keizinan daripada tujuh-tujuh penama.
0: Masya Allah.
1: Tapi biasanya tujuh-tujuh penama ni dah ambil bagian dia. Untuk fakir miskin dan orang-orang kaya tu, selebih 2/3 tu, dia serahkan tanggungjawab tu berpindah pada pihak masjid. Jadi kepala tu pergi kepada pihak masjid.
0: Masya Allah.
1: Dia akan tanya siapa yang sanggup nak kelokai orang kita sebutkan, nak
0: membosir
1: kelokai kepala ni, ambil lah. Dan dia tidak boleh bias lah, ambil kroni ke tak boleh lah. Bagilah pada siapa cepat dia dapat, ikut lah. Dia kena konsep siapa cepat dia dapat
0: dengan ikhlas
1: siapa
0: lah.
1: Siapa yang layak, siapa yang layak dia rasa macam mungkin orang susah ke, ataupun dia banyak buat bantu hari tu ke, ataupun dia sanggup nak kelokai. Jangan bazir benda tu. Maknanya pihak masjid lah berhak bagi siapa.
0: Baik. Itu dah. Jadi
1: kepala,
0: itulah
1: kaki,
0: itulah
1: semua manfaat tu kulit kan. Tapi jangan tak ada izin. Betul, orang yang ambil awal dia pandai cakap, pandai-pandai cakap lomak ni orang tak nak ni masuk dalam plastik contoh kan. Kulit ni boleh jadi haram sebab dia tak ada izin daripada orang yang berkorban. Orang berkorban tu kadang-kadang dia nak kaki tu, dia nak kulit tu, dia nak perut tu.
0: Betul.
1: Benda tu semua manfaat.
0: Betul. Maknanya jangan ikut fikir kita.
1: Bagi selesai tak. Pembagian tu biar benda dah terkumpul baru bagi. Baru bagi.
0: Baik,
1: nak kaki minta, nak kepala minta. minta autoriti izin adalah masjid lah atas kau.
0: Maknanya kiranya yang ambil bahagian contohlah 7-7 tu kira untuk bab kepalon tadi lah contohlah kan, maknanya pakatlah 7-7 tu tadi.
1: Selalu orang tak nak kan, barulah kita ni ada tu, okey 6 tak nak, ada satu kau nak, dia bawa lah balik kepala tu sebab telah setuju 6 nak bagi dekat yang pemilik bahagian yang seorang ni.
0: Baik.
1: Kalau nak, kalau semua nak, terpaksa lah pecah-pecahkan kau.
0: Kau korek lah. Siapa yang bakal lah.
1: Ulang ngacik-ngacik pun bagi juga. 7 masya kan.
0: Yang matanya
1: 1/3 dan bagi pula 7.
0: Maksudnya dalam seekor tu, memang ada hak pada yang ambil bahagian
1: untuk korban sunat.
0: Kono minta izin.
1: Kono minta izin. Dia kita akan bagi 1/3 lembu tu. Bagi 3. 1/3 pula bagi 7. Ada tulang, ada isi dalam, ada hati. Sebab tu lah. Ekor jangan main ambil je. Kaki je.
0: Lidah.
1: Sebab lidah semua. Kau kena tanya lah. Tapi selalunya kepala memang masjid akan bagi pada yang mereka rasa layak. Sebab mereka ada kuasa. Tapi nasihat saya, janganlah bias. Janganlah diberi pada orang-orang yang kita pilih-pilih saja. Maksudnya siapa cepat dia dapat, siapa mampu dia ambil. Bukan senang nak keluarkan air dah. Pergilah tengok video YouTube dah.
0: Betul-betul.
1: Nak membakar lu, nak ngikir, nak bola, buang
0: tandu. Jadi janganlah disuruh kan pada orang yang awak nak beri. Bias pada kata
1: ini Ustaz. Ini nasihat untuk semua. Kan, yang ambil pun jangan tak ada minta izin. Yang memberi pun kena beri dengan setulus hati. First come, first serve. Tak kisahlah dia bukan saudara kita, kroni kita. Kan, ataupun yang datang tu, walaupun dia warga asing pun kan, dia bermasotin kat situ. Dia kata, saya pandai nak keluarkan kepala ni. Daging saya tak nak. Bagilah, kena kita bagi saudara kita Islam lagi, Bangladesh ke Indonesia ke apa, dan ambil lah. Yang penting jangan dibazirkan.
0: Jangan
1: tidak boleh dibuang, dibazirkan daging korban ni.
0: Jangan buat,
1: jangan mencuri je. Jangan mencuri, jangan beri pilih kasih.
0: Itu dah. Jadi kalau berlakunya tanpa kebenaran tu, dia dah
1: dijadikan daging kan,
0: mencurilah.
1: Autoriti yang diberi oleh orang yang berkorban adalah pihak masjid. Pihak masjid adalah berhak memilih siapa dia. Termasuklah lembu yang diserokahkan kan tak ada penama lagi.
0: Baik.
1: Pihak masjid akan bernamakan 7 bahagian tu pada fakir miskin dulu. Ataupun dalam kalangan qariah kau ada yang dia tak pernah korban. Dia taklah miskin fakir tapi duit cukup-cukup, tak pernah ada rasa korban. Kita tengok dia ni gajin. Buat kojo kat masjid, bantu tanpa minta balasan bayaran. Jadi kita bagilah nama dia kat orang tu, orangnya. Ada lembu yang dia bagi kosong tanpa ada nama lagi. Diserokah oleh YB kita kan, diserokah oleh orang korporat.
0: Tapi untuk tahun ni kan syukur alhamdulillah, Ustaz, saya ramai pemimpin kita kan.
1: Alhamdulillah kan. Yang tu kita ucapkan syukur. Kita kat Malaysia ni tak ada halangan lagi.
0: Betul lah.
1: Mana minta repek, minta repek. Manpower je kadang-kadang tak cukup. Surah ke surah lain. Ketua kampus ni manpower lah.
0: Yolah. Tak ada dayo, tak terkelokai.
1: Kau semua yang menyeret kaki kan, acik-acik yang dah tak larat. Nak buat 40 ekor, 50 ekor. Kita kena soda diri kekuatan kita.
0: Ya, baik.
1: Tak salah untuk kita memanjangkan sedekah tu, korban tu, kepada pihak lain yang mampu. Surah-surah lain, masjid lain.
0: Betul. Jadi ayo rasa untuk tahun ni kan, Ustaz, kan syukur alhamdulillah meriah ibadah korban.
1: Ya, betul.
0: Maknanya setiap masjid ataupun setiap surau tu jaranglah dongah seko tu. Kan lebih daripada itu.
1: Tak ada, tak ada. Yang tak ada langsung pun tak ada dongah parah-parah pun tak ada lah kan. Ada seko, dua ekor.
0: Syukur alhamdulillah. Baik Ustaz, makanya untuk petang ini kan, dalam renung usaha renung kita, makanya dah sampai penghujungnya, Ustaz boleh rangkumkan erti raya haji dan korban ni, Ustaz.
1: Silakan. Pertamanya, balik-balik pada tujuannya, Allah Ta'ala tidak tengok pada jumlah daging, banyaknya lembu, mahalnya lembu, tapi kita kena bagi yang terbaik. Cuma Allah Ta'ala tak nak darah, tak nak daging, tapi Allah Ta'ala nak angkat takwa kita. Macam mana hati kita, Tuhan nak tengok. Tuhan tak tengok pada haiwan kita semata-mata. Satu. Nombor dua, ini bukan sekadar ibadah bermusim, tetapi dia nak bukakan hati kita, tangan kita untuk lebih ringan memberi di masa-masa akan datang. Sebab ini kena keluar 800-850 satu bagian. Lepas ni takkanlah kau tak boleh keluar sekadar 100-200 nak selokan orang. Korban boleh pula kan, jangan bermusim. Nombor tiga, nasihat saya, dia bukan untuk dirobot lah daging ni. Isu daging ni terlalu luas sangat kadang-kadang. Kita yang biasa makan daging, yang mampu makan tiap minggu ni, utamakan orang yang jarang makan. Bak kata Negeri Sembilan, jangan nokap pun lah.
0: Dan buang korbankanlah sikap.
1: Sampai 10 plastik dalam betais tu. Saya kadang dapat sampai 80 plastik kan. Bagi pada siapa? Mak kita tak dapat banyak bagi. Nenek kita tak dapat banyak bagi. Bonus saya bagi pada security guard yang jaga bangunan. Dia duduk Sabah jauh merantau orang Muslim kita. Tak ada Korea, dia tak mengasuh. Bagi. Saya ingat dia duduk dulu satu ketika duduk dinilai bagi. Bagi pengasuh anak kau, bagilah. Panjanganlah sedekah tu pada umat-umat Islam yang lain. Kerana ini bukan waktu nak kumpul daging, tetapi nak kumpul pahala.
0: Masya Allah.
1: Jadi lepas ni gayuhkanlah gayuh dia dahar. Sepatutnya seperti mana Aidilfitri kita raikan.
0: Yep.
1: Jangan kita double standard dengan Aidil Adha.
0: Baik.
1: Itu sajalah dari saya. Maaflah bila cerita sembang hukum ni dia kadang-kadang kita nak copek, mungkin ada terkucil, tersilap. Selalu kita santai, hari ni dia jadi tanya hukum macam-macam soalan. Maaflah daripada saya kalau ada salah silap, jawapan yang tidak memuaskan hati, tak tepat, dan juga mana yang saya tak sampai nak jawab. Terlalu banyak. Inilah kalau tajuk hukum ni memang meriah lah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah sekadarnya lah kata orang. Asal yang sompek lah.
0: Amin. Jadi terima kasih Ustaz atas ilmu yang dikongsikan. Sebabnya elok lah Ustaz terangkan bab-bab hukum ni. Sebab apa kita ni pun ramai di kalangan kita ni menjatuhkan hukum.
1: Ya. Menjatuhkan hukum. Memandai buat hukum. Dan paling bahaya sekali bila kita jelas hukum, dia tak nak mendongar hukum tu. Kerana dia dah lama buat. Kita tidak kira denda lama buat, tetapi kita tengok pada syarak kita macam mana yang kita buat tu.
0: Baik.
1: Kalau botol, torihkan. Kalau salah, tinggalkan. Kalau tak cantik, perbaiki. Kita tak boleh ikut sedap kita.
0: Baik.
1: Wallahualam.
0: Itu dia. Alhamdulillah. Yang tak botol digantian lah kan. Apa pun terima kasih kepada Bio Raihan atas apa yang dikongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat sesama kita lah umat Islam di Nogori FM ini yang mendengar ketika ini. Kan, Ustaz? Baik. Semoga Allah pemudahkan urusan Ustaz juga.
1: Amin. Kak Nen, semualah yang terlibat. Baik. Yang ada hadir ini, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan pada hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwa وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Amin.
1: Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita, jiwa kita, insyaAllah.
0: Amin.
1: Ya, semoga diberikan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Minna wa minkum.
1: Kulu'am wa antum bi khair, insyaAllah.
0: MasyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah lindung perjalanan Ustaz.
1: InsyaAllah. Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Di masa akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Alhamdulillah, tambahkanlah dalam apa jualah perjuangan kita semua kan. Mudah-mudahan baik. Dan pun 4-5 minit potang, masih lagi bertemankan Ayon dan Tobabu. Terima kasih kepada pendengar yang sentiasa setia. Selesai sudah dalam ruangan tadi, Gondong Usah Manung yang layan, yang dongah, yang menerusi gelombang siaran 92.6, 95.7, 107.7. Alhamdulillah. Dan ada juga yang dongah secara dalam talian khabar itu menerusi RTM Klik Usah TKW Jajak Ewoto. Terima kasih Piyu Raihan. Ustaz Piyu Raihan dalam perjalanan ni katanya ke destinasi yang ditujulah. Itu pasti. Semoga dipermudahkan perjalanan Ustaz ya. Baik, dan insyaAllah minggu depan Jumaat hari yang sama, waktu yang sama, mudah-mudahan kita dapat lagi ilmu lah. Yang lain pula makanya dikongsikan buat kita semua lah, mudah-mudahan. Baik, apapun terima kasih sama potang jua lah kepada Tam pun layan Nogori FM ni ha. Tam Kobak dia biasa kalau nonga ni kan dalam kereta, biasa kalau di rumah jarang dapat nonga radio kata. Alam kereta barulah dapat nonga itu tu. Ada yang macam itu dapat masuk kan. Ada yang kira tak dapat langsung nonga radio ni dah kata, kecuali waktu rehat. Waktu rehat makan tengah hari je. Hari apa waktu lain pada itu tak boleh. Kita pun ada je macam tu. Terima kasih lah banyak-banyak ya. Sekarang ni mudah nak nongah Nogori FM. Makanya dalam apa di hujung jari saja dalam masa yang sama tu kan. Mana nak dengan tak nak je. Tak ada alasan lah ngoban. Tak dapat lah stesen tu Nogori FM tu macam mana tu kita. Maka sekarang mudah kan. Terima kasih yang nongah ya.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

cerita daripada Sarah Suhairi Afi Zumi, tajuk lagunya Setiap Akhir Hayat, singkatannya SAH kita. SAH hanya di RTM. Bang, apa juga informasi yang dikongsikan kepada pendengar, makanya untuk petang ini memang SAH berkenaan dengan cuaca. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran ribut petir susulan jangkaan hujan lebat di beberapa kawasan di Semenanjung, Sarawak dan Sabah hingga pukul 7 malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan di Semenanjung, kawasan yang dijangka terlibat adalah Kedah, Sik dan Baling. Kelantan melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Di Terengganu melibatkan Besut dan Sitiu. Jadi hujan lebat turut diramal berlaku di Negeri Sembilan, iaitu Jelebu, Kuala Pilah, Jempol dan Tampin. Dan Johor melibatkan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Jadi apapun saudara, semua berhati-hati ya. Baik, di Sarawak pula cuaca buruk dijangka turut melanda Sibu, Mukah, Matu, Dalat dan Mukah, Kapit, Song dan Kapit, di Bintulu melibatkan Tatau dan Miri melibatkan Subis, Beluru, Miri dan Marudi. Di Sabah pula saudara, amaran hujan lebat melibatkan kawasan pedalaman iaitu di Tambunan, Pantai Barat, Sandakan melibatkan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, dan Kudat melibatkan Kota Marudu. Itu yang dapat ayo kongsikan untuk pendengar berkenaan dengan info cuaca. Baik, waktu sekarang dah pun nampak 7 malam minit potang. Tori dengan Nogori FM bertemankan ayah Nen Terbabu.

Itu dia saudara Ellie Mazlin dengan lagunya Bungaku Bakar Wali. Waktu sekarang dah pun ompek 27 minit potang, makanya dah dokek dah. Waktu solat fardu asar hampir tiba, makanya azan akan berkumandang kejap lagi ya.

Ina Senaro yang ayo kasihi sekalian, mentaro menantikan waktu solat fardu asar hari Jumaat, penghulu segala hari. Makanya hari yang mulia ini, dalam masa yang sama juga kita meraikan Aidiladha. Dalam masa yang sama juga ada yang menjalani ibadah korban, melaksanakan ibadah korban. Syukur Alhamdulillah dengan kesempatan yang diberikan. Nikmat bersama-sama keluarga, kawan-kawan dan juga jiran-jiran. Dalam pada itu juga kita kongsikanlah. Mungkin ada kata-kata yang boleh mendatangkan manfaat sesama kita, sesama insan. Apapun yang dilaksanakan sepanjang dalam kehidupan selagi hayat di kandung badan, tentunya setiap hari dan setiap angka umur yang diberi, makanya sudah tentulah di dalam hati ada terfikir, makanya ada teringat dan ada juga yang berniat. Makanya ya Allah, mudah-mudahan baik-baik sajalah. Kesudahan yang baik juga harapan di hati. Jadi nak dapatkan baik ini, perubahan itu perlu ada dalam diri. Menekankan tentang berubah ini, saudara. Perubahan diri kita ini memerlukan perjuangan, memerlukan usaha, bukan dengan sekadar untuk duduk berdiam. Mulut mengatakan nak berubah, tetapi kita tidak bergerak. Jadi sama-samalah, berjuanglah demi perubahan diri. Dan sama-sama juga kita perbetulkan keinginan yang tersirat di hati. Kita kena beri ruang kepada perubahan. Makanya kalau tidak kita yang mulakan, siapa lain yang akan mendesak selain daripada hati kita yang minta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Azan akan berkumandang, saudara, baik menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podikson, ampek 37 minit petang.

0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya baik, sedara dah pun 4.53 minit petang. Alhamdulillah untuk panduan muslimin dan muslimat pada pukul 4.37 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar dan bagi seromban dan prediksyen. Terima kasih tetap mendengar Negeri FM. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik dengar ya bersama-sama ayo nanti babu dalam moncak petang.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Voucher buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5G, 5G, kerajaan komited memastikan kedua-kedua rangkaian akan mencapai liputan 80% menjelang 2026 dan kemudahan yang lebih meluas.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
4: Inilah Moncak Potai. Osah Moncak eh.
5: Alhamdulillah, assalamualaikum, selamat petang pendengar semua, kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih tetap setia dengan stesen yang sama 92.6 95.7 107.7. Meh dengar pendengar yang lapang, yang mana jauh rasanya, yang dokek pun boleh dirapatkan, yang rapat kita mesorokkan dengan cara hantarkan khabar berita. Dengar letakkan dokek WhatsApp konti 012-603-0603 ataupun mah dorang singgah dekat live TikTok Negeri FM Official TKW. Kongsi-kongsi cerita, kita berak-berak sama ya.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

Okay, semoga kasih kekal abadi untuk semua bakal pengantin ya, yang akan di apa kata ni menjejak kaki ke jenjang pelamin esok. Alhamdulillah yang dah pun selesai akad nikah. Semoganya kekal bahagia hingga ke jannah. Dan sama juga ayo nak kiranya ambil peluang ini juga mendoakan rakan setugas ayo DJ Zuhairah pun diberikan juga keberkatan kebahagiaan alam dalam rumah tangganya. Makanya sampailah bahagia ke syurga mudah-mudahan kan. Selamat pengantin baru lah Bek Zuhairah tu. Baik, dah pun 5.23 minit potang. Selain daripada lagu-lagu yang disiarkan, makanya kepada pendengar kan, mudah-mudahan informasi yang ada juga dapatlah memenuhkan kiranya pengetahuan kita bersamalah di ruang udara Negeri FM. Kiranya pada dalam pada itu jugalah nak ngobakan di TikTok Negeri FM Official juga ada bersama-sama dengan pendengar ni. Ha, tengah live lah ni. Ayo nak kongsikan sikit berita menerusi berita RTM ya saudara. Operasi mencari dan menyelamat SAR mendaki pendaki wanita iaitu Jaslinda Saludin 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak memasuki hari kelima hari ini dengan tumpuan pencarian diperluaskan ke kawasan Ulu Air serta Cerun Curam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata penggunaan drone turut digerakkan bagi membantu mengesan kawasan berisiko tinggi yang sukar dimasuki pasukan penyelamat. Baik, untuk seterusnya informasi untuk pendengar Negeri FM. Saudara, harga emas merosot ke paras terendah dalam tempoh 2 bulan pada hari ini apabila tindakan ketenteraan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran mengukuhkan nilai dolar Amerika Syarikat serta mendorong kenaikan harga minyak sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap tekanan inflasi dan prospek kadar faedah yang lebih tinggi. Baik, seterusnya saudara, Dr. Jeswan rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai ahli Persatuan Pembedahan Torasik Amerika Syarikat. Sejak lebih 3 dekad, Profesor Datuk Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon menghabiskan banyak masanya di bilik pembedahan mengendalikan antara kes pembedahan kardiotorasik paling kompleks di Malaysia. Pada masa sama mengimbangi tuntutan sebagai pengamal klinikal, ahli akademik, penyelidik dan pembimbing profesional. Awal bulan ini, pakar perunding kanan pembedahan kardiotorasik di Institut Jantung Negara itu menambah satu lagi pencapaian penting dalam kejayaannya apabila menjadi rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai ahli Persatuan Pembedahan Torasik Amerika Syarikat sekaligus meletakkan Malaysia di peta dunia pembedahan kardiotorasik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, Unana. Half
1: of my heart is in Havana, Unana. Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha Kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Ya, selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Negeri FM. Sekarang ni ada yang dalam perjalanan katanya. Ayo intai-intai kan, kiranya aliran trafik dekat highway ni, dekat bangunan ni nampak di celah jendela ni. Menghala ke utara jalan sosak berensot-ensot TKW. Jadi ada ko yang dalam kenderaan sekarang ini sambil layan Negeri FM ya. Baik, raya-raya Aidiladha ni kan ramai kiranya ambil peluang ya, mana yang menjalankan katakan ibadah korban tu kira hari ni dan esok ya, esok last akhir kata ustaz tadi kan, semoga dipermudahkan. Baik, ada yang banyak dapat daging kan joki ya, alhamdulillah ada banyak dapat daging, cok kongsikan dengan ayo kat sini. Jadi dalam banyak kita dapat daging tu, cara penyimpan itu kena betul. Kalau salah simpan sekarang kok busuk daging tu kan. Aku ayo kongsikan sikit lah mana cara simpan daging korban yang botol. Pertama sekali, jangan masukkan tauhih daging dengan plastik-plastik itu kan, sebab dia tak berosih. Jadi mana kalau tauhih masukkan tu tembian rusak tu. Lepas tu buang benda apa ni, kiranya yang terlokek pada daging tu. Macam contohnya daun pisang ko, pasi ko, atau sepihan kayu ko kan. Makanya kena bersihkan dulu. Lepas tu asingkan simpanan daging dengan bahan makanan yang boleh dimakan tauhih. Contoh aiskrim. Supaya apa? Supaya dapat mengelakkan daripada pencemaran bersilang katakan. Maknanya untuk mengelakkan supaya tak berlaku. Lai letak di bahagian sejuk baku yang suhunya sama atau kurang daripada 80 darjah Celsius. Lai potong daging kepada bahagian lebih kecil lah, kok korek lah kan. Jangan godang-godang tori sebungkah masuk dalam peti ais tu. Dan masukkan ke dalam bokeh plastik yang bertutup. Ngikut kegunaan biasa di rumah. Apa saiz bokeh kita tu kan. Lai yang terakhir, simpan dalam poti sejuk baku dengan segera sekiranya nak masak kemudian. Kau nak masak tauhih, maka tak payah simpan. Kau nak masak esok lusa, makanya kiranya simpan tauhih. Ya, jangan lengah-lengah. Itu cara nyimpannya. Kalau nak cara ngobakan nambah khasiat dalam daging tu pula, macam mana? Itu kono dongah lepas ni. Ayo kongsi yo, akak-akak ayo.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Muncak pun tak usah muncak.

Yo. Ayo pun sayang pendengar semua. Diberikan masa maknanya ampek jam saja dipinjamkan bersama-sama pendengar. Hai Nick Shah, selamat petang. Salam Aidil Adha katanya. Terima kasih Muhammad Nur juga kata di Jolabu sedang hujan sekarang ni. Ada juga yang maklum kau banyak kek senaling baru godo hujan ni ha kete. Daripada Alif Amar menerusi live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih. Baik, cerita tentang nak nambahan daging sedap lagi tadi tu kan. Sambung balik tu. Ni nak nyabut sebab pun ramai ni dapat daging ni kan, daging korban. Alhamdulillah. Makanya nak nambahan sedap tu porah limau kata. Orang khabar porah limau dekat daging tu. Buat sup ko. Anak-anak pula kan buat sup lagi sedap kan di porah limau tu. Selain daripada penyedap makanan limau nipis ni, ada khasiat dia tekau eh. Vitamin C dari porahan limau itulah dapat meningkatkan penyerapan zat besi TKW. Makanya tak rugi porah limau. Lepas tu pula minum air limau masa makan hidangan daging tu. Lepas makan masa makan makanya tak minum air biasa, minum air limau. Air limau yang kaya dengan vitamin C tu boleh menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan kita. Ui, handa kesannya. Baiklah, ayo nak bagi tahulah kan kepada adik-adik ni yang berusia 2 boleh tahun ke bawah, siapa deh angkat tangan. Ada yang pandai, ada yang bakatnya menyanyi, terselah di sinilah kalau nak tahunya. Makanya bolehlah turut serta datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad ini pada 4 dan 5 Jun, hari Khamis dan Jumaat, mula 8 pagi hingga 4 petang untuk pencarian bakat bintang kecil 2026. Maka pada adik-adik, ibu bapa, ya, Wan Datuk Nonga ni, maka bawa lah anak tu, bawa lah cucu tu. Ini dikongsikan jugalah tentang dari segi syarat penyertaannya tu. Makanya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. 12 tahun ke bawah lah tu. Lepas tu bawa satu salinan asal sijil kelahiran atau MyKid berserta sokoping gambar berukuran pasport. Lagi apa kau nak bawa? Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive. Lagi apa lagi? Berserta kau lah nyanyi lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat Nismilan. Makanya kau nak bawa minus one. Jangan pula nyanyi saja kosong macam itu. Dia kena ada minus one ni. Lepas tu pula diingatkan kepada bokeh Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Makanya tidaklah layak untuk menyertai Bintang Kecil 2026 sebab anda dah hebat. Lepas tu apa lagi? Ni terakhir. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidaklah dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Ini pindaan 2017 ya. Maka maknanya turut serta untuk Bintang Kecil Negeri FM RTM kan. Maka layan RTM lah. Mancak petang osah mancak ahai Abdul Ghani. Di live TikTok Negeri FM. Jom singgah.

Baik saudara, itu dah cerita kita. Makanya berakhirlah cerita kita untuk hari ini. Selama 4 jam diberi masa, kan? Sesuai lah tajuk lagu tu tadi. Lepas ni bertamankan DJ YK pula. Selamat petang Cendol Sagu Rumbia. Terima kasih Layan Negeri FM. Itu nak mahu TikToknya. Mitih pun ada juga. Raya Haji tak datang apa ni. Dedali ke. Khabar itu tu melawar dia kata ampek tu. Terima kasih juga pada Lan Panzer. Terima kasih juga kepada orang Palung. Sekarang ni tengah berio dekat masjid. Khabarnya tu masak-masak. Sebab hari ni ada ibadah korban katanya. Alhamdulillah. Lah, semoga dipermudah lah ya. Lepas ni YK Norman sampai ke doleh tengah malam. YK agak lama sikit masa 6 jam. Ayo 4 jam saja dipinjamkan ya. InsyaAllah besok pukul 6 pagi seawalnya. Makanya pembuka siaran besok bersama-sama ayo. Doakanlah semoga diberi kesihatan yang baik. Dipermudahkan juga urusan. Dan panjang umur kita bersuara esok pagi pukul 6 ya. Sampai doleh tengah hari insyaAllah. Apapun pada pendengar semua. Ayo mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Terlebih cara ataupun terlebih kata-kata yang membuatkan pendengar kurang selesa mendengarnya, maafkan ayah ya. Sesungguhnya yang terbaik, ayah sentiasa mencuba. Yang salah, makanya yang silap, ayah tak sengaja. Maaf banyak-banyak ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Salam sayang, ayah beransur pulang. Bye-bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, harapan baharu untuk rakyat.
1: Kepada pengguna pengangkutan awam, KTMB diberikan secara percuma kemudahan kepada komuniti OKU, murid sekolah dan anak-anak di bawah 6 tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dan rahmatnya. Saudara, kita bersua di hari raya haji yang ketiga, Jumaat 29 Mei 2026, bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kita berada dalam suasana hari tashrik yang Allah suruh kita berzikir, berbanyakkan takbir, berbanyakkan lagi amal ibadah kita, kepada khususnya yang berjaya menunaikan ibadah kurban mereka tahun ini. Alhamdulillah, syukur, semoga ibadah kita yang sempurna itu berjaya sampai ke ilmu Allah Subhanahu Wa Taala semalam, insyaallah, insyaallah. Segala ilmu amal baik kita yang kita lakukan sepanjang ibadah kurban kita tahun ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tahu segala apa yang kita lakukan hari ini hanyalah kerana Dia, insyaallah, amin. Dan seketika ini juga kepada anda yang sedang meraikan suasana Hari Adha, tak kira di mana saja anda berada ketika ini, sama ada di atas jalan raya yang agak sesak juga menghala ke selatan, begitu juga kepada yang mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, semoga selamat pulang. Mungkinlah tak ramai yang kita yang cuti raya haji ni panjang-panjang, tapi ada juga yang ambil kesempatan. Maklumlah, dia cuti raya haji hari Rabu, hari itu startlah daripada hari Rabu sampai hari Ahad nak cuti. Ada juga yang memilih cuti kejap kat rumah mertua, lepas tu kita balik pula rumah kita. Macam tu juga kan, tak kisahlah apa saja perancangan anda, kami doakan anda semua semoga selamat tiba bersama-sama dengan insan-insan yang kita kasihi. Berkesempatan raya Aidilfitri tori tak sempat, dan raya haji hari ini insyaAllah lah kita dapat lagi merapatkan ukhuwah antara keluarga, insyaAllah. Yang penting ibadah haji kita hari ini yang dapat kita sempurnakan, yang dapat kita lakukan dari atas rezeki Allah SWT sampai kepadanya, dan amal ibadah kita itu menjadi satu lagi benih-benih yang baik untuk kita teruskan kehidupan di dunia ini dengan penuh keberkatan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saudara, untuk panduan kita bersama hari ini, waktu solat fardu maghrib bagi daerah Seremban Puan Dixon akan masuk pada pukul 7.19 malam, dan waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.34 malam. Ketika terus kekal setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM yang sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: 6.42 minit petang saudara. Alhamdulillah, dalam suasana hari Tashrik yang berlangsung 11, 12 dan 13, esok hari terakhir, kita masih lagi mampu untuk melaksanakan ibadah korban kalau kita mampu dan ada rezeki yang lebih pada kita. Alhamdulillah, semoga ibadah korban kita itu mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seketika saudara, untuk kita sama-sama mengingati bahawa hari Tashrik inilah hari yang cukup Allah raikan. Kalau kita meraikan orang dengan makan, makanlah, kita pun kena makan juga. Kan begitulah kita meraikan Idul Adha. Begitu juga di sebalik cerita, hari Tashrik ini juga adalah ruang untuk kita berzikir, memperbanyakkan lagi ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa segala alam yang dicipta ini adalah di atas kuasanya yang Maha Esa. Hebat kan? Jadi kita manfaatkan sebaik mana masa yang ada ni. Kita banyakkan zikir, kita banyakkan lagi berdoa, kita banyakkan lagi amal ibadah kita. Semoga kita dapat keberkatan, kita dapat lagi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah saudara, dan seketika untuk saya kongsikan juga kepada anda, rakan-rakan kami termasuk pengarah penyiaran Negeri FM ketika ini sudah tiba di negeri di bawah bayu Sabah, dan bakal menawan Puncak Kinabalu untuk destinasi yang terakhir untuk 8 misi 8 puncak yang sedang berlangsung. Dan insyaAllah kami harapkan anda semua sama-sama doakan agar misi ini berjaya digapai, dan keadaan cuaca juga baik mengizinkan bahawa kami boleh mencapai ataupun berada di puncak Gunung Kinabalu Sabah. Ush, itu yang terbaik lah. Sama-sama kita doakan lah. Bukan senang, bukan mudah, banyak yang perlu mereka lalui, antaranya ujian mental, fizikal untuk memastikan mereka berjaya menawan dan mendapatkan rekod kebangsaan, mencipta rekod kebangsaan. InsyaAllah itu kita doakan sama-sama lah . Seketika masih lagi berteman kawan lagi dengan suasana alunan lagu-lagu yang pelbagai, dan insyaAllah juga nanti kita akan dengarkan pesang seli dengan takbir-takbir raya. InsyaAllah kita akan dengarkan juga lagu-lagu raya berkesempatan sehingga esok ni, sudah masa kan. InsyaAllah kita banyakkan semua perkara itu supaya kita mendapat keberkatan di hari Tashrik yang mulia ini, insyaAllah. Saudara, terus kekal setia hanya di Ruang Udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Tepat 7 malam, saudara. Terima kasih lagi bertemankan YK di sini, insyaAllah. Tadi Nen teman anda dalam suasana moncak petang. Ribuan terima kasih jugalah kepada rakan-rakan yang menemani anda sepanjang hari ini. Sebelum Nen tadi ada Siti Zainab aka Jenab menemani anda dalam ruangan tengah hari. Dan sebelah paginya pula tadi ada Faan. Begitulah Negeri FM, aku udara 18 jam sehari dengan berbagai segmen. Ada berbagai dialek cerita, ada berbagai informasi. Yang penting anda semua terhibur, okay? Yang ketiga ini saudara, lagu sebentar tadi Sejarah Khalifah membawa kita kepada suasana lagu alunan Berentak Ketuhanan dan nasyid yang akan kudara. Sampailah pukul 8.30 malam lebih kurang macam tu, untuk kita menghormati kesuasanaan waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.19 minit malam, dan juga waktu solat fardu isyak yang akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Ditambah kita berada di malam-malam hari terakhir hari-hari tashrik, dan juga saudara besok adalah hari terakhir untuk kita masih lagi boleh melakukan ibadah korban, insyaAllah, sebelum asar. Dan selepas itu nanti kita semua dah kembali kepada kehidupan biasa, dan kita ambil keberkatan sepanjang berada dalam 11, 12, 13 Zulhijjah dalam suasana Hari Raya Aidiladha ini, mendapatkan keberkatan Allah untuk kita terus melangkah lebih baik lagi, insyaAllah. Terus kekal setia bersama-sama kami di Negeri FM, ketemankan YK.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

0: Semoga Syawal ini membawa sejuta kemaafan dan keberkatan. Tuluskan hati, raikan Aidilfitri. Kami, warga Kementerian Komunikasi, mengucapkan
1: Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Allah.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hajjatul Wida di Lembah Urang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

7.56 minit malam saudara, masih di sini bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam. Dan insyaAllah kepada muslimin muslimat kasih Allah SWT untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isya hari ini. Bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.34 minit malam nanti. Dan seketika ini insyaAllah kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang pelbagai. Dan insyaAllah juga kepada yang sedang memandu, kami doakan semoga anda semua selamat tiba ke destinasi yang difahamkan beberapa jalan-jalan raya utama negara mengalami kesesakan. Jadi saya harapkan kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan lalu lintas ketika ini, sabar, pastikan anda berehat. Kalau rasa ada microslip ataupun rasa penat sikit kan, berhentilah ke mana-mana R&R yang berdekatan untuk rehat dan rawat bukan hanya diri kita tapi juga kenderaan kita dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Okay, saya doakan juga kepada anda yang masih lagi berkesempatan untuk melakukan ibadah kurban berbagi esok lagi satu hari lagi hari Tashrik. Semoga kita dapat keberkatan daripada segala yang kita dapat buat pada tahun ini. Tak kisah buat apa, ekor lembu pun tak kisah. Yang penting kita berniat untuk menghayati erti pengorbanan yang sebenar. Dan semoga semua ibadah kita ini mendapat keberkatan di sisi Allah SWT, insyaAllah. Okay, seketika terus berhibur sama-sama kami hanya di Negeri FM menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM yang sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

8.14 minit malam, saudara. Masih lagi bertemankan YK kat sini, alhamdulillah kan. Semalam dapat jugalah dalam beberapa hari ni kita bersama-sama dengan keluarga kita, kawan-kawan kita, melapar daging lembu kan, macam-macam aktiviti kita buat sama-sama, masak sama-sama. Dalam masa yang sama juga kita bagi pendedahan pada anak-anak kita. Beginilah aktiviti korban dilakukan, tak gila di taman perumahan kita ke, di kampung halaman kita ke kan, ataupun di kawasan rumah flat kita ke, ada aktiviti yang berlaku. Kita bawa keluarga kita menikmati semua yang berada dekat sana kan, semua aktiviti yang berlaku kat sana, supaya mereka ni faham. Beginilah proses untuk ibadah korban berlangsung. InsyaAllah lah, sikit sebanyak dia membuka juga ruang kepada kita mengikat tali silaturahim sama-sama dengan kawan-kawan setaman, kawan-kawan sekampung. Lama tak balik, bila balik-balik itu kita lapar daging sama-sama. Ui, seronok betul kan. Lepas itu masak lah sup kan, oh katah lah ramai-ramai. Ui, tu seronok tu. Yang penting kita semua setiap jaga jugalah amalan yang sepatutnya dilakukan semasa ibadah korban itu berlangsung. InsyaAllah dia bermudahkan. Yang penting kita semua sentiasa kasih mengasihi antara kita. Dan ibadah korban ini mengajar kita tentang bagaimana untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Jadi semoga semangat ini terus berpanjangan sampai bila-bila, insyaAllah. Terus kekal setia di Grand FM, hingga sampai bila-bila.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dan saudara, 8.53 minit malam dan tepat pukul 9 malam nanti kita ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, terus ke Kasetia hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, kita kembali lagi saudara bertemankan YK ketika ini 9.22 minit malam. Masa untuk kita berhibur dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Tapi sambil-sambil itu saya selit-selitkan juga lagu-lagu Hari Raya Aidiladha lah, untuk menyemarakkan lagi orang kata suasana perayaan yang masih lagi kita sambut, masih lagi dalam suasana Hari Tashrik dan besok hari terakhir kita. Jadi kita sama-sama meraikan lah Mungkin juga ada kesempatan ini, Jumaat yang indah dan permai serta penuh keberkatan ini, untuk kita bersatu, satu keluarga berkumpul. Tak kisahlah yang ambil homestay ke, yang balik ke kampung halaman ke, berkumpul kat rumah abang ke, kat rumah adik ke, semuanya berkumpul sekali, makan ramai-ramai. Seronoknya lah kan. InsyaAllah manfaatkan masa yang ada bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan sambil-sambil itu dengan Negeri FM, dan malam ni insyaAllah kita teman anda dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Tak nak buang masa, jom kita layan dulu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ekspresi Malam.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

9.48 minit malam, saudara. Dan sebentar tadi, wajah rahsia hati Fazli Ahmad Daud mengalun kita tentang perjalanan hidup kita yang bertemu dengan macam-macam orang, perjalanan yang melempuh berbagai dugaan, cabaran yang kita tahu tiba-tiba kita dah semakin berusia kita. Begitulah perjalanan hidup yang kadang-kadang terlupa, yang kita semakin berusia. Kita nak cakap tua kan, kita nak cakap berusia. Sesudah anak-anak buah dah besar dah, oh dah pandai dah main TikTok. Dan ketika ini dah buat fatwa, dan adik-beradik yang ketika ini di berada di Sungai Timun, kekanda kesayangan saya di Sungai Timun, Kak Long dan juga Abang Din tersayang. Salam Aid Adha. Semoga anda semua sentiasa bahagia di bawah lindungan dan kebahagiaan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan segala syafaat dan kebahagiaan. Teruslah membahagiakan semua orang, dan insyaAllah semoga ikatan tadi silaturahim ini terus berkekalan hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, buat anak-anak buah tersayang, okey, jangan si anti talk je. Tolong mak tu buat masak sambal. Sambal mak tu kan sedap. Kita kena mewarisi tu. Esok kalau mamu nak rasa, ada korang tolong buatkan. Kan insyaAllah lah, benda tu kita kena sama-sama mewariskan kepada generasi kita. Tak kisahlah sambal ke, ada kita maknya masak. Kalau rendang pun tak boleh challenge ke tempat lain, kat kedai pun tak jumpa. Macam tu lah, mewarisi sesuatu daripada kedua orang tua kita mungkin bermanfaat kepada generasi kita akan datang. Okay, insyaAllah terus kekal setia dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik dalam suasana Aida Adha bertemankan YK dan suasana ekspresi malam di Grand FM. Jangan sampai bila-bila.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Takbir itu tadi disampaikan oleh warga kerja Negeri FM dan diketuai oleh Ustaz Safi'i Muhammad Al-Hafiz dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Lagu khas lah pada mereka yang berada di perantauan. Raya Haji kali ni tak dapat sama-sama. Tapi Alhamdulillah lah, Raya Aidilfitri hari tu dapat jugalah melepas rindu kan. Tapi ada juga ada kawan-kawan kita yang Raya Aidilfitri pun tak sempat sebab bekerja. Begitu juga dengan Raya Aidiladha ini pun tak sempat juga. Mungkin kita tunggu tahun depan. InsyaAllah semoga dipanjangkan umur untuk kita meraihkan hari-hari yang bahagia ini bersama dengan keluarga tersayang lah, insyaAllah. Sabarlah sebab apa nak cari rezeki ni kan. Tak semua orang sama, yang tak semua orang cutinya boleh ditetapkan. Ada orang dia bergantung pada keadaan. Kalau yang kerja di pelantar minyak ke kan, yang kerja di lapangan terbang ke khususnya di kawasan sempadan ataupun yang menjaga keselamatan kita khususnya anggota ATM yang bekerja di waktu lebaran-lebaran tertentu ataupun perayaan-perayaan besar, kami ucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih kami yang tak terhingga kepada perjuangan anda dalam mencari rezeki, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Ada juga hari lain yang bukan mungkin pada hari lebaran, tapi kita boleh bersama-sama dengan keluarga sayang. Yang penting kita ada masa, kita lapangkan dan luangkan masa itu bersama dengan keluarga, okay? Terus kekal setia teman kawan YK dalam ruangan minit-minit akhir dalam suasana lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Negeri FM.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

kembali saudara, 11.24 minit malam dan suasana 12 Zulhijjah yang mendamaikan dalam suasana Hari Raya Aidiladha yang menceritakan tentang erti sebuah pengorbanan. Banyak antara kita yang telah melakukan banyak pengorbanan tanpa kita membisikkan kepada sesiapa pun. Kita pendam segalanya semua dalam hati, segala keperitan untuk memastikan orang lain bahagia. Begitulah yang kita lakukan. Kalau kita mampu untuk tahun ini melakukan ibadah korban, kita meringankan beban mereka yang memerlukan, dapat mengulurkan daging korban kita itu kepada golongan yang memerlukan. Alhamdulillah, semoga Allah menambah keberkatan dalam pengorbanan yang kita lakukan. Itu adalah sebuah kisah yang perlu kita ambil dalam perjalanan kita meniti kesyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika ini saudara, pertemankan YK dengan alunan lagu-lagu galau Jiwang Romantis Terbaik. Pertemankan sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

11.47 minit malam saudara. Sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini, insyaAllah. Esok YK akan teman anda lagi bermula pada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam dalam ruangan ekspresi malam. Kalau ada salah silap sepanjang persiaran hari ini, ampunlah maaf saya pinta. Semoga Allah izinkan lain masa dan ketika untuk kita bersua. Dan insyaAllah saya doakan anda semua sentiasa dalam kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

0: ingat sampai bila-bila je.
1: Bila ku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Kurang mana dia?
1: Persembahan senario dengan cerita pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah My

TV701 di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya, geng-geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia beribu dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Eri Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas ada bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus beribu lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Bancik, Noah, Saril, Jamal, Jali, Joa, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su Ramladina, Fort Rangers, PK Amin, Ita Chot Ramladina, Intan Hamid, Rasa Balagi, Nur Isa, Izzah KBI, Kuantan, Rashida Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pango pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kanga Polis, Syah Putra Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun MyCard yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar MyCard ni. Kita ada MyCard yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. MyCard sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang MyCardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN yang terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Dato' Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Yati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Meta Sejati, Renova, mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, mantap semuanya. Fauzie Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga. Mami Jai 77. Tok Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sebeli saya dengan Zana jadi Sojai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburuh Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng Gemburuh Hantu. Terima kasih kerana merapurkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Ah, mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan. 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya

China dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza. Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi. Pam-pam-pam. Ada Carol Azli Nizam. Ada Asrul Faizal Azri Aziz. Ada Madam Rose Puteri Lilin. Marsa Saleh Jajah 83 Kion Nyon. Nur Rashikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk. Ada Alin GBH. Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi? Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin, katanya dalam perjalanan ke Alusta, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ni pun ada. Saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erozaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan, mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata, nah, itu yang kita tak mahu tu, kan. Betul, berkumpul makan beramai-ramai, lepas tu dia tinggal je macam tu, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun, banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihan, ya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita, sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka, supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan lah, ekonomi global yang pada ketika ini, eh, bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global, termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustah, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizki, Cinta Bunda, Biji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nuna Lim Zai Alif, National Gang.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 89.9.

kumpulan data dengan sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu. Ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang, Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dah, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni, fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa. Kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Baha, Putri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Ibdawati, Ju8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng buruh hantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pilot Darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah relax, rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi juga katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi berjuka katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku, Keegoanmu. Nasional Geng Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

cerita, lagu ciptaan Almas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang baru hantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, nah, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara, meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan, meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya bercuti tu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam pam pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Ya. Sebab itu dekat RTM, khususnya di Nasional FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Jadi yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, Abi Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang game buruh hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nak Senang Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lucas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish, kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada Pesta Keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Itu yang bahayanya. Rita Hairi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik JMR JND Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tepi bucuk katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun. Tak terfikir mengenai masalah, macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu. Teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koalisi 80-an juga. Cenderawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional game buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau genangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh ya, yeah, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Walaupun tu Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan tu, dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su Tanker, terima kasih hadir Pak Su dari Tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala kesyak alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan? Ada rezeki lebih, kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan, kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujmen Rob Diktahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon dan macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Asya Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati, Zari Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Abad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tepi Bucah Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

cuitan Eloy lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman berteman. Anda memang mengutakkan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat. Tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan. Ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah. Bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam. Kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi geng berhantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembah, sambil dengar lagu. Asmal ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Penang 5.50, Alustar Kedah 5.48, Manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk Raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azaza Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang akhirnya ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Nampak kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka kata itu, mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah. Allah.

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng, buat geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melampurkan diri dekat Facebook ramai. Saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng buruh hantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng buruh hantu, nama pun buruh hantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya juga yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik, juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama, kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribu petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa sahaja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pukul 6 pagi, inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya

0: Seterusnya, Seremban.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar Negeri FM tak kira di mana saja berada. Sekarang anda mengikuti siaran Negeri FM di gelombang 92.6, 95.7, 107.7, bertemankan ayah Nenta Babo. Semoga dipermudahkan untuk semua hari ini, diberikan kesihatan yang baik jugalah kepada semua pendengar, tak kira lah apa sajalah urusannya kan, dipermudahkan. Untuk hari ini saudara, 30 Mei 2020, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur Alhamdulillah. Baik, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban dan Podiksen.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat pagi pendengar Negeri FM. Tak kira apa sajalah pagi ini kan. Kecik pasal tua muda. Jadi izinkan Ayon dan Tebabu namankan sehingga dua balai tengah hari nanti untuk hari ini Esra berada pagi. Gitu kan. Biasa kan mencap petang. Hari ini pagi lah pula. Ya. Jadi kepada semualah untuk hari ini Sabtu semoga dipermudahkan apa sajalah kan permintaannya, semoga dimakbulkan doanya dan juga diberikan kesihatan yang baik dan yang baik-baik saja yang kita harapkan dan dapatnya pula mintanya macam yang diminta lah kan, mintanya seperti mana yang diminta. Apapun Negeri FM pastinya akan bersama-sama dengan pendengar kan, bermulanya siaran pukul 6 pagi, makanya untuk jarang-jarang kali ayo kiranya bertugas untuk pagi. Itulah tu, apapun diberikanlah kelancaran jugalah untuk siaran kami tak kira di mana saja anda mengikuti siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dan sama-samalah kita mulakan dengan hari yang penuh positif, ya, dapatkan yang baik, maknanya sehabis baik dilakukan, kan. Dan sesungguhnya kan, kalau diikutkan, kalau dikajikan, maknanya yang sebenar-benar lah kan, dunia ini penuh dengan orang yang baik-baik. Kalau kita tak jumpa, maknanya kitalah salah-salahnya menjadi yang baik, ya. Maka kita mulakan dahulu, maka yang baik akan dekat dan datang ke diri kita lah kan. Itu deh. Maksudnya siapa-siapa pun lah kan, sentiasa baik ini dicari dan baik juga sentiasa diharapkan. Itu deh. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yang baik-baik sajalah hendaknya.

FM. Ingat sampai bila-bila. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Itu dia retak hatiku daripada Ira Milpan dah benar 6.52 minit pagi. Risau pula kan, takut salah sabut. Biasa petang. Baiklah, apa pun untuk hari ini saudara, syuruk 7.1 minit pagi kepada anda yang merancang untuk perjalanan hari ini kan, ke mana agaknya. Dan pastikan juga kita kena intai-intai, tinjau-tinjau lah kan cuaca macam mana lah hari ini dekat Negeri Sembilan. Baik, ayo kongsikan menerusi Met Malaysia, mana-mana dari Jabatan Meteorologi Malaysia, laman web rasmi pastinya. Untuk pagi ini, mengikut ramalan, cuaca ribut petir di beberapa tempat. Petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. Untuk suhu hari ini kan, 23 Celsius minimum, maksimum 34 Celsius. Apapun, jaga kesihatan anda walau di mana sahaja dan ke mana sahaja destinasi yang akan di mana sajalah kan pendengar pada hari ini pastinya untuk apa kata hujung minggu ni kan, banyak perancangannya kan. Perjalanannya agak panjang juga dan banyak juga janji temunya yang harus ditunaikan dan ada juga jemputan mungkin lah kan. Apapun, sentiasa berhati-hatilah. Baik, tepat pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Apapun, tarikh tengah Negeri FM untuk hari ini Rada Esra. Pastinya bertemankan Ayon dan Tababu.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Negeri FM yang baru saja mengikuti siaran Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Alhamdulillah, semoga cuaca cantik jugalah di kawasan anda. Dan sekitar bangunan Sungai Gadut ini diintai-intai kan, ayo tengok, okey cuaca. Dan secantik cuaca jugalah hati pada pendengar semua ni kan, mudah-mudahan. Baik, dah pun 7.20 minit pagi bersama-sama Brother Esra untuk hari ini. Apa pun kepada anda yang belum lagi sarapan, jangan dibiarkan terlalu kosong benarlah parut tu kan. Jangan menantikan dia menjerit-jerit, isilah copek. Kan, yang sarapan sekarang ni tengah makan, selamat sarapanlah diucapkan. Dan untuk yang belum lagi mencari-cari hari ni makan di mana, mehlah kongsi. Boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Apa yang sedap, mana yang cantik tompek untuk sarapan hari ni kan. Biasa ada di kalangan kita ni kan, kalau mencari tompek sarapan di hujung minggu ni, pastinya tompek-tompek yang agak jauh sikit di kawasan tinggal. Dan dan akan mencari tompek yang sedap dan cantik, santai-santai bersama keluarga dan kawan-kawan kan. Mana agaknya tu, bolehlah hantar di WhatsApp konti ni. Manalah tahu kan, dapat juga bagi ilham kepada yang mencari mana nak sarapan pagi ni.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You wanna party like this, just sing along.
1: Just spend a little bit of money. Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Pilihlah kami jadi teman anda di mana sahaja berada. Nagori FM, ingat sampai bila-bila pastinya. Hai, selamat pagi yang menyapa, boleh hantar-hantarlah ucapannya kalau ada. Baiklah, dah pun 7.30 ompek pagi. Makanya untuk pagi ini nak dikongsikan kepada anda tajuk utama akhbar. Baik saudara, pelumba MotoGP negara Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix Itali 2026 dengan aksi meyakinkan apabila menamatkan sesi latihan bebas di kedudukan ke-8 terpantas di Lita Mugello. Saudara, seterusnya dari Langkawi, lelaki yang dikhuatiri lemas pada Khamis di Pantai Tengah ditemukan meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada lokasi terakhir dilaporkan hilang. Salah guna MyCard untuk dapat manfaat budi 95, hukuman denda penjara jika sabit kesalahan. Seterusnya saudara, ekonomi Islam paling kukuh di dunia, bukti kekuatan kewangan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam. Layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya. Dan terus ikuti media sosial berita RTM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99.

0: masuk lagu tu, salah.
1: Selamat pagi cikgu, adik-adik semua. Cuti sekolah panjang yo. Jadi dalam pada itu, ingat tak cikgunya? Baik, dah pun 7.51 minit pagi sekarang ni. Jangan lupa saudara, nanti untuk biasalah kan, untuk hari ni, hari Sabtu, Rada Isra, yang mana adanya Yuk Dong Abul bersama-sama dengan rakan-rakan di Melaka, dari Johor FM, dari Melaka FM, gabungan untuk Yuk Dong Abul Negeri FM Juro. Jadi nantikan siarannya, InsyaAllah. Semoga dipermudahkanlah untuk kita bersama-samalah gabungan Zon Selatan ini kan. Selamat pagi Johorian, tu dah dan lagi motong kotah sambil dengar lagu Negeri FM Siar lah tu. Terima kasih Zaid juga. Terima kasih. Selamat pagi Intan Zulaika, Eddie Hamzah yang menyapa pagi ini. Dan ada juga yang berkongsi ucapan ini daripada Abang JJ. Dia ucapkan selamat pagi buat semua pendengar Negeri FM. Katanya terbaik. Alhamdulillah. Seterusnya, Waalaikumsalam. Ini daripada pendengar. Dengan tekan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat akak angkat saya. Katanya salam hari apa ni, mananya pada akak angkat saya, namanya Kak Atirah. Kosat ni. Selamat Hari Raya buat lagi kepada siapa? Akak angkat juga namanya Akak Damia. Wah, ramai ya. Ramai akak angkat ni. Ha. Lepas tu selamat Hari Raya Aidil Adha juga buat akak angkat iaitu Akak Syazah daripada Anis Natasha dari Seremban. Alhamdulillah. Ini daripada pendengar, katanya dari TTJ, namanya tidak dimaklumkan. Kabarnya tu, saya pagi ni nak pokok mi Jawa. Sedap tekawe. Kek mana mi Jawa tu? Mohlah kita minum sarapan sama ni ada ke Medan Selera Taman Tengku Jaafar. Kalau pergi ke situ, ajak-ajaklah juga layan dengan Negeri FM kan. Selamat pagi juga pada Alan Bahau untuk pagi ni. Siapa lagi nak kongsi? Meh, meh, dogeh.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
2: Keamatan. Saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa TV OK. Fasola. Sabtu 30 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Ada juga orang sokong projek korang.
1: Apa kau ingat ada orang nak sokong?
3: Haji! Haji!
1: Apa? Buat apa MS saya?
3: Kan kata kepada kau lah.
2: Tobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TV OK.